0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Apa nih?
0: Apa nih yang janji yang gak kamu susah banget mau? Ya
1: bikin trauma kali.
0: Iya.
2: Ntar ngingetin dulu.
0: Apa?
1: Apa tuh? Sambil baca tuh yang tadi.
0: Iya. Yeah. Janji. Nih. Janjinya beliin seblak malah cilok katanya.
1: Itu agak itu ya.
0: Agak jahat sih ya. Udah berharap kita mau pedas banget nih hari ini
1: siapa. Udah kerasa banget di mulut ya.
0: Udah kebayangin pas sampai rumah ya Allah cilok.
1: Beda.
0: Tester kenyal sama sih kenyal. Cuma kan yang diharapin pedasnya gitu.
1: Kalau Hirten pernah enggak?
0: Apa?
1: Atau kamu yang sering memberikan janji-janji?
0: Ya saya lah, untuk saya. Laki-laki kan tuh janji manis kan.
1: Oh gitu ya, Jan?
2: Oh gitu.
0: Pokoknya kalau cowok banyak janji gak usah dipercaya. Banyakin gerak aja, bilang gitu aja.
1: Oh banyakin gerak ya. Daripada janji.
0: Betul.
1: Bener, bener juga sih.
0: Iya kan, laki-laki tuh yang dipegang adalah omongannya.
1: Bukan?
2: Kan?
0: Bukan janjinya.
1: Salah.
0: Laki-laki tuh yang dipegang bukan omongannya.
1: Tapi
0: aksinya.
1: Oh. Laki-laki itu yang dipegang jangan janjinya.
0: Tapi aksinya.
1: Dompetnya. Kurasa.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Oke, teman-teman.

0: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irzan dan juga Akseisa. Ini buat sahabat suara mungkin gitu ya, yang lagi pengen berpergian dari Banjarmasin ke Yogyakarta dan Balikpapan. Ini dari Citilink dari tanggal 1 Juli tadi, itu udah membuka rutenya, ya kan, buat ke Jogja sama Balikpapan dengan pesawat ATR. Jadi sekarang perjalanan untuk urusan kerja liburan ataupun pengen ketemu keluarga jadi makin mudah dan juga nyaman.
1: Mau libur ke Yogyakarta, liburan ke sana, aduh tenang aja. Kamu akan mendarat di Bandara Adi Sucipto ya. Yang lokasinya itu lebih dekat sama pusat kota, jadi bisa lebih hemat waktu dan langsung memulai aktivitas kamu. Atau misalnya kamu punya agenda juga ke Balikpapan karena keluarga ada di sana gitu ya. Sekarang terbangnya makin gampang bersama Citilink. Gak cuman itu, kamu juga bisa menikmati gratis bagasi kabin hingga 10 kg untuk penerbangan ATR Citilink. Jadi lumayan banget kan.
0: Jadi sudah siap menentukan tujuan berikutnya? Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Better fly Citilink.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
11: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
14: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh iya? Terus-terus?
14: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang
13: Baby
11: ya?
13: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
15: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
16: Memainkan musik pilihan.
0: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Ada gak sih janji yang sampai hari ini bikin kamu trauma? Gak apa, gak bisa ngasih lupain.
1: Ini adek depan kita nih belum
0: ada kah?
1: Ayo dek, apa dek?
2: Pernah dijanjiin
1: beliin sepeda sama orang tua kamu. Datang ke ranking mau.
2: Enggak, bukan sepeda. PS5.
1: Sama? Orang rumah?
2: Iya.
1: Terus?
2: Kayak aku kan enggak pengen kuliah di sini ya sebenarnya. Pengennya di luar.
1: Di Mars, di Mars.
0: Kan kakak di sana ya?
2: Iya.
1: Oh iya, oh kakak kamu. Oh iya benar ya.
0: Jadi dia kepengen juga.
2: Pengen ikutin. Terus aku bikinlah apa ya?
0: Gak apa-apa pergi gak kesana, tapi aku mau minta ini gitu.
2: Iya, yeah. Aku minta PS5 gitu.
1: Terus
2: okay.
0: Di-okein.
2: Iya.
1: Terus
2: bilangnya tuh kan kayak aku mau PS5 nih kalau misalnya terima nih di kuliah di sini nih di Banjar. Okay. Terus dari udah diterima tuh aku tagih lah nanti dibeliin.
1: Sampai
2: udah lulus kok nggak ada PS5 kayak.
1: Aduh.
0: Terus kamu gak nagih juga?
2: Gak nagih, udah males.
0: Udah males.
1: Oh tapi padahal udah tiap.
0: Kayak udah males aja gitu kayak.
1: Tiap gini. Hari gitu ya padahal ya.
0: Harusnya kamu beli aja PS5. Kamu sendiri yang beli terus kamu taruh di mana?
1: Tau ya. Ini hasil dari jeripaya saya. Dari janji-janji yang kamu janjikan.
0: Nah.
1: Dasar orang tuaku gitu. Tutup pintu habis itu.
0: Tapi manis aja tutup pintunya manis.
1: Manis ya, ya. Terus sampai senyum dulu. Aku mampu tanpa kamu.
0: Ya Allah.
1: Kok gitu ya?
0: Kok gitu ya kita?
1: Kok saya banget ya gitu ya?
0: Sahabat Suara, ini ada Rafif nih di Trikora Banjarbaru.
1: Iya.
0: Wow, sensitif sekali pembahasan tentang janji ya. Saya kalau urusan janji paling kesel nih sama orang yang bikin acara kayak, sumpah ini bikin trauma juga sih. Acara dimulai jam 8, molor sampai jam 9.30. Jangankan itu, saya pernah. Kamu perform jam segini, keluar jam 11 malam saya, baru nyanyi saya. Satu lagu aja lagi kan. Itu trauma banget sih memang, kadang-kadang iya. Bikin kayak gitu-gitu tuh.
1: Aduh,
0: udah siap, ulun datang sungsung, pasti kayak itu taruh kejadiannya aja. Aduh, kasihannya
1: Karapip. Kenapa Karapip, Pak? Allah bersama kita, Allah gitu kan.
0: Benar.
1: Allah bersama orang-orang baik.
0: Oh, Kak Rafif mau dengerin
1: lagu Bruno.
0: Bruno
1: Guimarães ya. Pemain Brazil.
0: Tunggu aja ya Kak. Nanti akses saya puterin ya Kak Rafif ya.
1: Kita tunggu dia main gabung di WhatsApp 0811 993301.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Kan pinter nih.
1: Nggak ada maunya nih.
0: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
1: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
0: Yeay, itu mah tahu.
1: Terus?
0: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
1: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
0: Skinvestasi? Apa tuh?
1: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
0: Oh.
1: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
0: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
1: Benar.
2: Makasih Kakak Pintar.
1: Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara
5: Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Tuh, ada lagu Ita Purnamasari. Penari ular. Saya baru tahu ada Ita Purnamasari, ada.
1: Penari lagu ular. Penari ular.
0: Sangat.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ada yang request lagunya Hello.
1: Nih dari Syakir Bogor.
0: Syakir Daulay. Bukan.
1: Syakir dari Bogor ya.
0: Betul. Kita tadi ngobrolin tentang bohong.
1: Janji ya. Janji.
0: Kok bohong janji? Janji yang bohong, ha?
1: Ada enggak sih soal janji yang kamu takut karena kamu trauma dengan hal itu?
0: Mungkin banyak sampai saya sudah lupa ya.
1: Oke. Banyak ya.
0: Wajar karena saya kan lebih tua dari kalian kan. Pasti udah banyak banget janji-janji yang saya lewati. Aduh, apa ya? Tapi saya tuh memang kalau my parents ya, itu tahu banget tipe kalau saya tuh nggak bisa dijanjiin sama sekali. Jadi mereka tidak pernah menjanjikan apa-apa pada aku dari kecil. Karena udah pernah dites dan aku menagih-nagih terus. Nanti kita jalan. Udah. Apabila kita berjalan. Aku adalah tipe orang kayak gitu. Jadi orang tua aku tidak pernah membuat janji apapun dengan aku. Itu yang aku ingat ya. Kalau orang-orang yang pernah dekat sama aku juga tidak pernah berjanji juga sih.
1: Oke.
0: Janji tidak akan meninggalkan aku yang meninggalkan dia. Kan ngapain?
1: Karena kan kamu enggak janji ya, Sak ya.
0: Iya, makanya saya jarang banget buat janji dan dijanjiin sama orang karena setiap orang janjiin saya tuh suka enggak percaya aja. Kalau sama orang ya, kalau sama orang tua saya percaya akan janji itu akan saya tagih. Katanya ini, katanya mau ini, katanya
1: makanya
0: mau ini.
1: Makanya kamu padah lawan Endan nih. Endanak ini. Kenapa nyanyi mengingkari gitu ya saya?
0: Ya jadi kalau orang lain punya janji kayaknya emang sudah mindsetnya gitu ya, ditanamkan juga sama mamahku kayaknya ya, Herzannya kayak kalau mau orang tuh nggak
1: usah minta janji,
0: nggak jangan percaya apapun kayak gitu loh.
1: Dengan orang lain ya.
0: Bener.
1: Apa kayak yang keluar dari mulutnya jadi percaya.
0: Bener. Tapi mungkin
1: kalau dari matanya yang keluar?
0: Itu mungkin ada infrared ya. Yang merusak mata kita. Tapi mungkin ada kejadian yang sampai hari ini bikin saya trauma tuh. Waktu saya punya hubungan dengan seseorang ya. Mungkin bukan janji sih, lebih ke kebohongan aja sih.
1: Oke.
0: Itu aja sih yang selama ini mungkin bikin saya trauma tuh, lebih ke kebohongan bukan janji. Mungkin dia janji. Mungkin ada janji gak ya di situ?
1: Kayaknya ada. Kayaknya kan jadi ada bohong. Karena ada janji jadi ada
0: pasti
1: bohong.
0: Pasti ada bohong. Nah itu dah. Itu yang paling gong banget. Yang saya mulai percaya sama

0: sama orang tapi ternyata orangnya gak bener ya. Kayak janji saya akan, gak ada sih dia menjanjikan apa, tapi kebohongan itu mungkin, gitulah pokoknya saya gak mau lagi percaya sama hal kayak gitu.
1: Ini kritis-kritis nih, gara-gara menjanji kritis-kritis sampai sini nasi lawar dikritis.
0: Kenapa juga kayak inilah? Udah plester.
1: Yaudah deh, kita puterin lagu dari teman saya nih yang request tadi.
0: Dari teman saya.
1: Hello. Kopi. Willy, ini Willy yang menyanyi.
0: Ita Purnamasari nih, penari ular.
1: Dari ular. Let's go.

0: Inovasi terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
2: Memainkan musik pilihan.
5: Suara warga Indonesia.

0: Sore warga Indonesia, sudah dulu ya untuk jam ngobrasnya. Terima kasih yang juga terima kasih buat yang udah juga request hari ini. Maksudnya kayak gitu tuh. Oke. Terpantau di live TikTok Iswara Banjarmasin ada 255 penonton. Gokil.
1: Gokil.
0: Keren banget ya.
1: Iya nih. Terus saya 6 aja nih. 6 aja. Saya 6 aja. Dia sendiri nama Selasa 6, tuh
0: 6 tapi aktif pun ya.
1: Iya. Dan cingcong ya nama orang ini ya.
0: Oke, kita bakal lanjut lagi sahabat suara dengan Iswara keliling. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Aksis dan Hirzana Goro. Yo.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Siap-siap jalan-jalan menikmati keindahan dari gunung sampai lautan, semua kita eksplor habis-habisan. Let's go bareng Iswara keliling.
0: Eh, hey, berasa jadi Dora nih. Eh, hey, the explorer nih.
1: Mari kemana kita?
0: Mau ke gunung.
1: Mau ke Blitar.
0: Kalian lihat gunung. Di gunung. Mana gunungnya? Mana gunungnya? Buset, lama banget ya. Tapi ternyata memang tayangan si Dora the Explorer ini, di Explorer kok de sih. Dora the Explorer ini itu memang ditujukan buat anak-anak. Karena anak-anak itu kan enggak boleh dia yang terlalu cepat ya.
1: Iya.
0: Akan merusak anunya.
1: Wajahnya.
0: Merusak sistem otaknya kalau terlalu cepat. Makanya that's why Dora itu dia, kalian lihat, di mana ada gunung? Di mana? Di mana ada gunung? Ya orang tua emosi sih. Cuma kalau anak-anak tuh mungkin
1: senang, anak-anak senang.
0: Iya, karena mungkin satu kali dia nanya.
1: Itu dia
0: belum jawab. Misalnya satu kali yang kedua.
1: Di mana?
0: Di mana?
1: Itu dia. Nah sekarang kita di mana? Di Iswara.
0: Iswara Banjarmasin. Kita hari ini. Ini namanya agak asing buat saya. Kamu pernah dengar gak?
1: Saya juga asing. Ini di tempat wisata alam. Tapi udah mulai bosan tempat wisata alam gitu ya. Nah kalau misalnya wisata alam kamu udah, yang gitu-gitu aja,
0: udah bosan ke pantai, gunung, udah deh.
1: No.
0: Ini bukan. Ini kemana kita? Ke
1: Goa.
0: Wow, keren banget.
1: Goa Liang Tapa. Nah ini lokasinya di Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
0: Wisata ke Goa ini menarik ya untuk dikunjungi karena ada aliran sungai ternyata di dalamnya, ada telaga air jernih dan formasi

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Di suara seru bersama Seista dan juga Herzan, kita kali ini bakal keliling gitu ya, karena kita ada di suara keliling. Secara geografis ya, Goa Liang Tapah ini terletak di bagian utara Kalimantan Selatan, jadi sekitar 2 jam perjalanan darat dari pusat kota Tanjung ya.
1: Yes.
0: Dari Bandara Samsudin Nor di Banjarmasin, kamu perlu melanjutkan perjalanan sejauh kurang lebih 250 km menuju desa Garagata ya.
1: Betul.
0: Terus jalan menuju ke sana sebagian besar udah beraspal, jadi dapat diakses dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4.
1: Jadi untuk mencapai lokal lokasinya di Goa Liang Tapah tadi ya, kamu perlu melakukan sedikit trekking ringan sejauh sekitar 300-400 meteran lah dari area parkir. Jalurnya memang lewati area perbukitan sejuk dan rindang. Pengalamannya yang bikin kita gitu ya bisa terhubung dengan alam. Jadi gitu,
0: wow, kayak back to nature.
1: Menyatu dengan laut dan tanah.
0: Wow.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memainkan musik pilihan.
3: Suara
0: Warga Indonesia.

suara warga Indonesia. Wow, sahabat suara balik lagi ya bersama Aksesa dan juga Herzan Anggoro. Sahabat suara, sesampainya kamu nanti di Mall Goa Liang Tapah ya, buat yang baru aja gabung nih bersama Aksesa dan Herzan, mungkin belum tahu nih ngomongin apa sih suara keliling ya. Hari ini kita ngebahas tentang perjalanan menuju Goa Liang Tapah ya, yang mana suasananya biasanya kalau kamu udah nyampe di mulut goanya ini langsung berubah seolah memasuki dimensi lain yang tenang, sejuk, namun penuh misteri. Struktur goanya terbentuk dari batuan kapur tua ya, hasil dari proses geologi ribuan bahkan jutaan tahun. Di dalamnya juga nanti kamu akan menemukan deretan stalaktit menjuntai dari atap serta stalagmit yang bertumbuh dari dasar goa. Nah, uniknya nih sahabat suara, banyak yang dari batu-batu ini membentuk pola alami menyerupai hewan, sosok manusia, hingga simbol-simbol mistis yang oleh masyarakat lokal diyakini sebagai bagian dari energi spiritual yang menghuni tempat ini sejak zaman dahulu. Salah satu yang paling memikat dari Goa Liang Tapah ini adalah sungai bawah tanahnya yang mengalir membelah lorong goa. Wah, penasaran. Ada yang mau ke sana enggak nih? Tapi kita dengerin Aden Khalif dulu ya. 2001 kali.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memainkan musik pilihan.
6: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Tuh sahabat suara, buat kamu yang punya rencana nih mau ke Tabalong.
1: Ya, gue yang tapah ya sahabat suara.
0: Siap
1: ya.
0: Menyambut kamu dengan 2 jam perjalanan darat dari mana tadi?
1: Dari
0: pusat kota Tanjung.
1: 250 km ya sahabat suara.
0: Benar, dicoba aja ke situ buat healing-healing tipis ya kan. Katanya kalau kita udah ada di mulut guanya, dimakan sama gue.
1: Ada kan yang mulut gua yang macan di dekat bundaran yang anggang tuh. Dimakan harimau kamu ya sebut suara.
0: Kayak masuk dimensi lain, udah bener itu pasti ditelen itu sama gua. Masuk dimensi lain. Nah, salah satu yang paling memikat juga itu tadi katanya adalah sungai bawah tanah, sungai bawah tanahnya yang mengalir membelah lorong goa. Jadi bukan sekedar aliran air, aliran ini menjadi pusat kehidupan.
1: Asik, pusat kehidupan ya.
0: Pusat kehidupan ini gak main-main ini ya.
1: Ini memang apa ya, di sana itu kan banyak batu-batu.
0: Bener.
1: Bentuknya pola alami menyerupai hewan, sosok manusia, hingga simbol-simbol mistis yang dipercaya oleh masyarakat setempat gitu ya. Jadi memang banyak yang meyakini sebagian bagian dari energi spiritual yang menghuni di tempat tersebut sejak zaman dahulu. Salah satu yang paling memikat tadi selain sungai tadi ya, adalah batu-batunya tadi sahabat suara ya. Jadi kamu kalau masuk sana itu bisa berendam ringan, bahkan menyusuri aliran sungai menggunakan pelampung atau ban sambil menikmati gemas suara alam memantul dari dinding goa.
0: Sahabat suara, selain alamnya juga memukau, Goa Liang Tapah ini juga kayak akan cerita legenda dari budaya lokal.
1: Betul.
0: Misalnya nama Liang Tapah sendiri dipercaya dan dari kepercayaan bahwa dia dalam gua ini dulunya dihuni oleh seekor jin yang berbentuk ikan tapah. Oh, tapah tuh ikan.
1: Ikan air tawar.
0: Ikan air tawar berukuran besar yang dipercaya bisa berubah wujud.
1: Nah, siluman berarti ya saya mungkin.
0: Benar.
1: Ya.
0: Nah, ini jangan sampai gua-gua yang indah-indah seperti ini ya dengan aneka ragam sejarah dan historinya ya, tiba-tiba tembus ke mana? Masuk gua ini tembus ke
1: Tata Belayung misalnya.
0: Bisa suka gitu ya.
1: Iya.
0: Di gua-gua jalan kecil ini menuju ke tanah suci kan itu
1: enggak ada. Dari
0: bener.
1: Letak geografis aja sangat tidak memungkinkan ya.
0: Bener.
1: Jadi tapi percaya-percaya bana.
0: Ini biasanya lagu yang sering di request sama Ida nih, tapi hari ini dia enggak request lagu ini sih yang

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, suara kelilingnya udahan dulu ya. Abis ini kita bakal lanjut lagi dengan kirim salam. Jangan kemana-mana, tetap bersama Aksi Saputri dan Jika Hirzan Anggoro.
1: Udah puas kan jalan-jalannya? Tapi tenang, karena petualangan masih panjang. Sampai ketemu di trip selanjutnya, hanya di Iswara Keliling setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi, hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendam aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
6: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat pagi sahabat suara.
0: Pagi.
6: Di jam 10-an ini, yuk dengerin lagu-lagu favorit kamu ya kan. Sambil berkirim-kirim salam, kita tungguin di WhatsApp dan juga di TikTok @suara.bjm. WhatsApp 0811 993391. Terima kasih spasi nama spasi umur spasi.
0: Kirim salam kamu
6: dan requestnya ya.

0: itu
1: Bang Boril, Bang Boril,
2: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji Kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atau

0: manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Tadi saya ada lihat tuh, katanya sekarang tuh
1: apa nih?
0: Lihat sekarang apa, tuh ya, anak-anak Gen Z tuh katanya kalau interview kerja diantar sama orang tuanya.
1: Oh. Beda ya begitu ya.
0: Kalau kita dulu.
1: Kalau ke sana lah. Daur. Nah, gitu tuh kalau orang tua saya tuh.
0: Zaman sekarang tuh memang bisa dibilang orang-orang yang sudah aware juga sama apa ya? Bisa dibilang, aduh gimana nyampe ini ya saya. Misalnya kalau zaman sekarang kan orang-orang tua zaman sekarang tuh udah ngerti juga kayak bagaimana membangun kedekatan dengan anak tuh yang pertama, kemudian keadaan anak. Jadi pengen selalu ngelihat, pengen selalu tahu keadaannya, even lagi interview kerja kayak gitu.
1: Saking pengen dekatnya gitu.
0: Pengen dekat, pengen tahu, karena kan impact-impactnya tuh biasanya takutnya kalau nggak keterima.
1: Oh, iya,
0: gimana
1: iya.
0: Gitu. Jadi dia ngejagain banget gitu. Iya. Cukup banyak yang menurut saya yang udah aware juga, tapi bukan berarti juga orang-orang tua zaman dulu tidak aware ya. Tapi lebih kepada ini aja sih. Aku yakin anakku pasti bisa.
1: Nah, itu kan orang tua tuh pengen kayak kamu harus belajar sendiri.
0: Mandiri. Pada akhirnya karena, aku akan sendiri juga.
1: Iya, karena hidup ya? Nanti ya siapa lagi yang menopang kalau bukan diri sendiri.
0: Tapi gitu. Kalau mungkin untuk zaman sekarang diantar tuh lebih ke keamanan, kemudian mungkin ngelihat bagaimana anaknya berproses.
1: Apalagi anak perempuan ya.
0: Nah itu kudu.
1: Kayaknya gak lagi deh menurut saya. Mau anak perempuan, laki juga.
0: Laki
1: karena
0: dan
1: kan
0: perempuan.
1: Lingkungan ya. Laki
0: bener.
1: Ini takutnya gitu.
0: Bener.
1: Ternyata agak menyimpang kelakuannya.
0: Apalagi kalau zaman dulu tuh suka sering banget ya. Misalkan ada casting iklan ya. Casting iklan buat para cewek dulu ya. Ternyata casting iklannya gak benar. Iklan sampo ternyata terus disuruh buka-buka apa. Kalau diantar sama orang tua kayaknya insya Allah lebih aman sih.
1: Insya Allah
0: gitu,
1: ya.
0: Gitu.
1: Bisa dipercaya lah.
0: Benar.
1: Gitu ya. Tidak ada keraguan kata Mas Aji gitu.
0: Betul. Kamu juga kalau punya anak perempuan atau laki kayak gitu juga kan?
1: Enggak, saya tempelin.
0: Tempelin.
1: Nyalain lokasinya. Ya, papa bener. Harus nyalain juga. Iya, papa nyalain juga. Kita share live location.
0: Kita sama-sama.
1: Kamu di mana? Jam 10 belum pulang, papa telepon.
0: Iya.
1: Nak, ini papa di jalan jemput kamu. Nah biar aja apa izin protektif enggak peduli anak-anak saya.
0: Yang penting selamat.
1: Amin.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Itu
5: Bang Boring, Bang Boring, Bang Boring. Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji Kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
12: Memainkan musik pilihan.
13: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 91.1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Aksesa, kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya malah lemot gitu?
1: Oh, bener banget sih lemot tuh. Apalagi kalau misalnya kita lagi, kayak aku nih suka live streaming juga, suka video call, suka main game. Kalau lemot tuh kan rasanya jadi, aduh pusing.
0: Nah, makanya sekarang kita tuh gak perlu khawatir lagi, Sa. Karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan WiFi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Nah, cocok banget ya buat yang suka streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari.
0: Nah, bener banget tuh. Ada promo menarik juga nih, Sa. Khusus pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan, cukup Rp650.000 aja. Setara hanya dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Nggak cuman itu, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan juga Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Nah, menarik banget ya. Terus kalau kita pengen langganan tuh gimana tuh, Hirzan?
0: Langsung aja hubungin ke WhatsApp-nya di 0818 0800 5858, Sa. Atau kunjungi website-nya 1.xl.co.id.
1: XL1, WiFi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Itu
1: Bang Boring, Bang Boring, Bang Boring. Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Bang Boring, Bang Boring. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Waduh, gak kerasa ya, udah di penghujung perjumpaan kita hari ini. Kita mau baca ini, kirim salamnya.
1: Yo, jadi buat sahabat suara yang pengen berkirim-kirim salam nih ya, di menit terakhir ini kita bacain dulu nih, punya ada Niko, katanya kirim-kirim salam aja buat sahabat-sahabat aku yang lagi dengerin Suara Banjarmasin. Semoga Jumat ini makin berkah, makin mantap katanya. Gitu.
0: Terus juga ada Vira ya.
1: Halo Vira.
0: Vira katanya mau kirim salam buat kedua orang tua aku aja nih yang lagi santai-santai di rumah. Doain ya ma, pa, hari ini kerjaannya lancar. Amin.
1: Amin, amin.
0: Oh, udah kita bacain semuanya ya sahabat suara ya.
1: Mm-mm.
0: Besok-besok Senin aja ya lagi ya.
1: Iya, ini udah Jumat ya.
0: Sama anak-anak weekend kita ya. Ada suara santai weekend, ada
1: itu masih ya Sabtu Minggu siaran itu namanya ya? Bukan
0: Sabtu Minggu siaran
1: apa sekarang ya. Sabtu Minggu Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Suara pokoknya ya kan. Nongkrong bareng
0: ya.
1: Emang mau nongkrong sama kita
0: sama Aisyah sama Dini itu ya.
1: Betul.
0: Jadi temenin sama mereka ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke sahabat suara, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi, tetap dengerin Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekarang 10 lagu baru Iswara bareng Hirzan menemani perjalanan makan siangmu dengan lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia. Kita review dulu lagu yang pertama sampai di lagu yang kelima. If you're jealous with the fellas, go and do better. Go full pedal to the metal, come through standing high on the stage. Highness is a hit, your highness. Lagu pertama ada Marbles ya sahabat suara. Lagu yang update ini terinspirasi dari permainan tradisional Hom Pimpa, membawa pesan tentang percaya diri, berani memilih, dan menghargai diri sendiri. Hom Pimpa dari Marbles.

0: Dan lagu yang kelima, kita tutup di sesi pertama ini dengan Gia Indrawari. Lagu yang bercerita tentang siklus kehidupan yang terus berputar, mengajarkan bahwa setiap akhir akan membawa awal yang baru. Lingkaran. Itu dia 5 lagu pertama, 10 lagu baru Iswara yang penasaran kita dengarkan sama-sama.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Ini dia Ardito Pramono NCS ya, yaitu WJ80 merilis single terbaru yang berjudul Lagu Kenangan. Ini diceritakan menghidupkan kembali nuansa nostalgia melalui kisah tentang kenangan indah yang masih membekas di hati. Galau mulu

0: terus merilis single terbarunya di lagu kesebelah nih sahabat suara, mengangkat cerita sederhana tentang menikmati momen kecil dalam hidup. Teh Hijau. Oke, itu dia 5 lagu terakhir sahabat suara. Sambil menemani aktivitas siang kamu, Hidian juga izin pamit undur diri. Tetap dengar terus Iswara Banjarmasin. Kita buka kembali lagu yang keenam dari Aku JJ Maria.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Hari Jumat seperti biasa kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan kita akan mulai dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Iswara, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Ini dia I Will Fly dari 10 to 5 yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Aku yakin gak ada sih orang yang gak akan tahu lagu ini. Makanya spesial di hari ini aku puterin buat kamu biar kita bisa nyanyi barengan. Nyanyi barengan sama-sama. Benar, apakah begitu kata-katanya sahabat suara? Tapi ya, dan habis ini akan ada lagu dari Nadine Amizah dan Rayuan Cegil alias Rayuan Perempuan Gila ya. Karena di sekarang ini lagi banyak banget orang yang merayunya tuh jago banget, ngolah, lagi banyak yang rajin ngolah sahabat suara. Makanya ini juga nyambung sama salah satu film yang lagi tayang dan banyak orang yang bilang bagus banget dan agak bikin gak nyaman ya pas nontonnya, itu Obsession. Karena di situ ada banget rayuan perempuan gilanya katanya. Ada yang udah nonton sahabat suara? Nah, kalau tadi ada 10 to 5 dengan I Will Fly yang bikin kita nyanyi bersama, aku yakin juga banyak dari kamu yang suka banget sama Sheila on 7. Jadi nanti akan aku puterin Seberapa pantas. Tunggu. Nah itu dia ya sahabat suara. Ditungguin aja di Suara Warga Indonesia. Iswara.

Indonesia Iswara tentunya sampai jam 2 siang nanti. Nostalgia gak sih sahabat suara kalau denger lagunya Shalon 7 tuh? Apalagi nih seberapa pantas ya. Sambil gue live TikTok, banyak banget jadinya yang request lagu Shalon 7. Tapi karena ini masih 10 lagu keren, masih ada lagu keren lainnya sebelum akhirnya aku puterin lagu Shalon 7 yang menjadi requestan kamu sahabat suara. Karena abis ini akan ada lagu

Siapa yang gak tahu lagu Rumah ke Rumah yang dinyanyiin sama Hindia? Makanya lagu-lagu yang aku puterin di 10 lagu keren hari ini tuh lagu-lagu yang bisa bikin kita bernyanyi bersama-sama. Dan bukan cuma Hindia yang aku puterin, abis ini Sahabat Suara tentunya akan ada

lagu yang banyak di request sama kamu, sahabat suara. Jadi sebelum di request, langsung deh ya nih aku puterin buat kamu. Tapi lagu yang satu ini ya.

0: 33 kali menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan hari ini, sahabat suara. Tapi larang aja, karena Cia Friska masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. So, kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 dan sebutin nama kamu siapa, request lagu apa, dan ceritain sedikit boleh ya kenapa kamu request lagu itu. Oke? Karena Cia Friska masih akan nemenin kamu terus di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

SCGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kau sebut namanya. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: warga Indonesia. Musik pilihan.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Basketball people. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan,

0: spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
0: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras dan kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi nih ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Nanti sahabat suara. Sekarang tuh ya, kegiatan orang-orang pasti lagi olahraga. Makanya kalau misalkan aku ke GBK itu ring road penuhnya ampun-ampunan sahabat suara. Dan teman-teman aku juga tiap sore ada aja yang update story tuh isinya Strava. Pace dia lari hari itu, berapa jarak yang dia tempuh di hari itu, ya kan? Pamer-pameran tuh. Jadi kalau mutualan sama orang di GBK udah nanyanya bukan Instagram, bukan nomor WhatsApp, tapi kayak minta username Strava lo dong, gitu sahabat suara. Dan buat kamu nih yang subscribe atau baru aja mau upgrade Strava Premium, itu sayang banget karena kalian harus bersiap akan ada tambahan biaya ya sahabat suara ya. Jadi DJP itu resmi nunjuk 7 perusahaan

digital global untuk jadi pemungut PPN PMSE, salah satunya tuh Strava barengan sama Envanto, Nielsen Norman Group, Kling AI sampai ke Plaut LLC. Nah, itu tuh mereka ngurusin mulai dari layanan kebugaran, konten digital, pendidikan sampai AI, semua kena sahabat suara. Jadi mulai sekarang yang langganan Strava Premium itu bakal kena tambahan PPN 11% di tagihan. Tapi yang akun gratisan tetap aman kok ya. Ini juga sejalan sama tren besar, soalnya sampai Mei 2026 itu setoran PPN-nya aja dari 233 perusahaan digital udah tembus ke hampir 41 triliun. Jadi DJP bilang ini tuh buat keadilan buat pelaku usaha digital lokal ataupun asing. Jadi harus dikenain tuh ya PPN 11% itu. Buat pelari-pelari premium di luar sana, udah siap-siap ya, kalian akan melihat angka baru di tagihan. Good luck semuanya yang menggunakan Strava Premium, sahabat suara.

Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang terus akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Baru-baru ini ada notif dari salah satu aplikasi yang aku yakin kamu semua pakai, yaitu WhatsApp, sahabat suara. Di sana dia ngasih tahu kalau ternyata sekarang WhatsApp itu resmi ngeluarin fitur username. Udah ada yang pakai. Jadi kamu tuh bisa save, saling save akun WhatsApp kamu dengan orang lain tanpa lagi bagi-bagi nomor. Sekarang bisa cukup pakai username aja. Katanya fitur ini tuh didesain buat ningkatin privasi kalian. Soalnya kan pas ada yang chat lewat username, itu nomor handphone kalian tetap disembunyiin, jadi tetap aman, sahabat suara. Dan gak cuma itu, WhatsApp juga siapin username key sebagai lapisan keamanan ekstra buat ngurangin spam atau pesan-pesan random dari orang yang gak dikenal. Jadi buat kalian yang kadang suka takut gitu ya nge-share nomor pribadi kalian ke orang lain, sekarang itu udah ada opsi yang lebih aman, sahabat suara. Tapi gak tahu ya, sekarang kan kita kalau minta akun WhatsApp seorang pasti kan udah terbiasa kayak, udah deh bagi nomor lo nanti gue WhatsApp gitu. Sekarang apa username WhatsApp lo, agak aneh ya. Dan aku baca-baca juga, ini masih menuai banyak sekali pro kontra soal fitur baru yang dikeluarin si, sama si WhatsApp ini, sahabat suara. Karena kayak, duh gimana, gue gak mau buat username, tapi kalau ada fiturnya apakah harus digunakan atau bisa untuk tidak digunakan si username ini. Jadi masih banyak jadi bahan obrolan orang-orang di sosial media. Tapi menurut kamu, sahabat suara, dengan adanya fitur baru ini memudahkan atau menghilangkan atau justru menghilangkan esensi dari WhatsApp sendiri? Menurut kamu gimana, sahabat suara? Jadi kalau kamu ingin menyuarakan pendapat kamu perihal ini, boleh dong WhatsApp ke 0816 114 1014. Aku pengen tahu soalnya.

0: Ada kabar baik nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui kalau setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum tanggal 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir nanti, di jam 1 siang, aku gak akan sendirian, tapi aku akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi yang baru saja melakukan kolaborasi bersama dengan musisi Rini Wulandari. Ini harusnya kamu udah tahu ya, karena pasti yang cewek-cewek mengagumi sosok wajah dari musisi laki-laki ini. Ya, karena aku bareng Syahrafi di jam 1 sampai jam 2 siang nanti. Jadi buat kamu yang ngikutin karir Syahrafi, yang mau nanya-nanya, boleh banget langsung WhatsApp aja, titipin pertanyaan kamu di 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita supaya tahu keseruan yang ada di dalam studio itu seperti apa. Bisa ikutan ngobrol barengan sama aku dan Syahrafi. Langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edo Town Arena BSD Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran.
5: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Emang iya?
6: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia, dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
3: Oh, jadi gitu.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau di satu jam terakhir ini Cia Friska gak akan sendirian, karena akan nongkrong bareng sama, ini harusnya ya, kalau generasi yang tumbuhnya tuh di tahun 2000-an, udah gak asing lagi sih, karena katanya musisi ini pernah menjadi aktor cilik di sinetron Si Entong. Halo, Syahrafi.
1: Ini
0: tapi,
1: guys.
0: Tapi kita lupain aja lah masa lalu ya. Karena
1: enggak usah lupain, enggak apa-apa.
0: Oh, kenapa?
1: Aku tidak selalu melupakan masa lalu.
0: Oke, okay, karena itu ikonik banget sih. Sinetron siapa yang enggak tahu sinetron itu kan? Tapi kita lupain itu sebentar boleh, okay. Ya? Karena di sini kita mau akan ngobrolin sahabat suara soal single baru yang baru aja dikeluarin sama Syahrafi bersama Rini Wulandari. Judulnya itu Salah Paham Lagi. Oke, okay, ini karena openingnya tadi awalnya soal karir lo waktu kecil,
1: yes.
0: Gue mau nanya gimana sih perjalanannya sampai akhirnya lo tuh mutusin buat kayak aduh udah deh acting udahan dulu,
1: okay.
0: Musisi.
1: I tried a lot to find myself. Basically kayak growing up, gue banyak trial and error gimana caranya apa sih sebenarnya yang gue suka dan jadi passion gue. Waktu itu gue, jadi singkat cerita, waktu itu gue punya lagu pas SMA.
0: Oke.
1: Okay. Yeah, so once upon a time tiba-tiba gue menulis dan gue seneng banget waktu itu nulis. Akhirnya gue punya beberapa lagu waktu itu, akhirnya kita coba rekam dan akhirnya rilis. Itu awalnya.
0: Dari SMA berarti.
1: Iya, yeah, awalnya jadi pengen jadi musician tuh karena gue punya lagu.
0: Tapi hobi lo tahu kayaknya gue ada deh hobi dan passion di musik tuh dari jauh sebelum SMA atau SMA baru iseng-iseng nulis lagu?
1: Sebenarnya jauh sebelum SMA tuh udah seneng musik. Tapi kayak SMA terus kan ya mulai banyak cerita kan. And then kayak some kids ada yang suka cerita sama temennya. Mungkin ada anak-anak lain suka ngelukis waktu itu. Nah gue waktu itu mencari cara untuk gue cerita kemana ya. Dan kayak ternyata tuh gue gak terlalu, orangnya gak terlalu talkative ke orang lain. Jadilah waktu itu si cerita-cerita yang gue punya ini gue tulis jadi lagu gitu ceritanya.
0: Oke. Jadi lo nuangin cerita lo tuh di lagu-lagu SMA waktu itu ya.
1: Waktu itu tuh awalnya gitu, kayak curhatan-curhatan gue.

0: Waktu itu SD kayaknya. And pas gue mulai nulis lagu, jadinya naturally nulisnya di gitar gitu.
1: Tapi ada gak sih instrumen lain yang lo pelajarin juga gitu selain gitar? Atau kayak okay, gue suka John Mayer, jadi gue maunya cuma gitar.
0: Iya, so far sih yang gue benar-benar belajar tuh emang gitar. Tapi gue suka banget piano. Gue suka banget suara piano. Menurut gue suara piano bagus banget.
1: Ada gak satu lagu yang lo emang kayak main piano sambil nyanyiin lagu itu? Yang lo rilis?
0: Ada yang nulisnya pakai piano. Tapi yang main piano full sih gak ada sih.
1: Semua
0: gitar.
1: Berarti karir lo udah lama juga ya, dari SMA sampai akhirnya sekarang masih di dunia musik. Sampai akhirnya lo ngerilis si Salah Paham Lagi bareng Karine Wulandari. Itu proses pembuatannya gimana tuh?
0: Sebenarnya Rini Wulandari itu one of my favorite musicians,
1: kayak
0: musisi idola gue gitu deh. Jadi Salah Paham Lagi ini kan, ini alternate version kan, versi kedua. Si Salah Paham itu memang yang versi aslinya agak R&B. Jadi waktu itu memang pas kita mencari siapa ya kira-kira kolaborator yang pas buat lagu ini, pas namanya Karine muncul, gue lagi seneng banget dengerin Soundwave.
1: Bareng suaminya ya.
0: Pas banget aja waktu itu, semuanya match up, timingnya match up, akhirnya jadi deh.
1: Oh, berarti nama Karine itu keluar justru bukan dari kayak, kayaknya gue pengen deh lagu si Salah Paham Lagi ini barengan sama Karine gitu.
0: Enggak, awalnya itu emang kayak kita mencari kayak siapa yang kira-kira mau, pertama mau, dan cocok untuk ada di lagu ini gitu. Dan waktu itu sama Karine pun gue awalnya bilang, "Kak, I'm a big fan of you. I have a song yang mungkin kita bisa kerjain sama-sama.
1: Okay.
0: Please didengerin aja dulu ya. If you like it, lo mau, kita coba." Akhirnya dia mau, terus kita jalan ya waktu itu.
1: Apakah sebelumnya lo udah kenal sama Karine?
0: Enggak, sebelumnya.
1: Oh, jadi pertama kali ketemu tuh di project ini.
0: Iya, gue ngefans aja sama dia sebelumnya.
1: Apa berarti perasaan lo tuh?
0: Iya, makanya kayak
1: gue bikin project bareng idola.
0: Waktu itu pas kita duduk di studio, gue bilang sama dia kayak gue nggak expect untuk akan sekeren itu sih dengar dia nyanyi. Kayak kan selama ini gue lihat dengar dia nyanyi di TV, di Spotify, keren kan, ternyata pasal lebih keren lagi.
1: Okay, dan coba deh, kan berarti ini project dari pre-production sampai akhirnya sekarang udah rilis, jaraknya lama nggak, berapa lama sih persiapannya?
0: Lumayan lama, maybe a couple month, beberapa bulan. Karena kan kita workshop, terus kita rekaman, terus
1: itu kan pasti chemistry-nya udah ada tuh ya. Dan kalau misalkan lo bisa kolaborasi ini, lo bisa deskripsiin chemistry kalian tuh gimana pakai tiga kata? Apa?
0: It's organic, interesting, and fun at the same time. Karena kayak kita kan ada age gap yang lumayan signifikan ya sebenarnya. Tapi somehow it kind of works. Kayak somehow itu kayak kita klik aja padahal kita ada age gap yang lumayan jauh gitu. So
1: ngobrolnya nyambung. Mungkin karena genre kalian tuh yang kalian dengerin tuh hampir mirip juga kali ya.
0: Maybe.
1: Bisa berangkat dari situ juga obrolan-obrolannya. Menarik banget sahabat suara. Oh, nih ada pertanyaan yang masuk dari TikTok nih ya. Kalau dikasih kesempatan lagi buat collab sama musisi Indonesia selain Karine, kira-kira mau sama siapa?
0: Gue selalu pengen, gue tuh punya kayak, gue seneng banget dengerin rap music. Jadi mungkin gue akan pengen collab sama rapper sih. Maybe.
1: Rapper Indonesia.
0: Waktu itu sempat kesampaian di album gue tahun 2019, gue collab sama Tuan 13. Mungkin pengen bikin kayak gitu lagi kali ya. Cuman siapa yang belum pikiran.
1: Okay, sahabat suara, ini abis ini kita masih akan terus ngobrol barengan sama Syahrafi. Jadi buat kamu yang mau ikutan tanya-tanya, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau mau ikutan join di live TikTok kita juga boleh banget, langsung aja join ke TikTok kita di @iswara.network.
2: Memainkan musik pilihan Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya aku di sini masih barengan sama Syah Raffi yang baru saja mengeluarkan single Salah Paham Lagi.
1: Yes.
0: Ya. Tadi lo sempat bilang juga kalau ini tuh sebenarnya versi keduanya, karena sebelumnya versi udah keduanya, ada salah paham.
1: Ada Salah Paham.
0: Sebenarnya apa sih beda yang membedakan pesan yang ingin disampaikan di Salah Paham dan Salah Paham Lagi?
1: Di Salah Paham Lagi ini ada perspektif perempuannya, ceritanya gitu. Jadi kan Salah Paham kan memang nyeritain kalau gue merasa orang tuh kok sekarang cepet banget ya menilai gue gitu loh, menilai kita. There's this tendency untuk kayak cepet banget menyimpulkan seseorang. Kayak misalnya gue ketemu, even gue belum ketemu lo, kalau gue udah lihat social media lo kayaknya sih orang gini.
0: Benar.
1: Terus itu pas ada ide untuk bikin alternate version, jadinya idenya adalah, oh ya, why not have the opposite perspective, yaitu perspektif perempuan yang diceritain sama Karini.
0: Karini, gitu. Oke. Perspektif apa yang disampaikan di lagu ini? Versi perempuannya.
1: Kalau lo dengerin liriknya tuh, dia bilang kayak, kamu bilang aku misteri, tapi kamu juga sama tricky. Jadi kayak ternyata ketika kita berusaha untuk mencari tahu nih perempuan ini sebenarnya maunya apa sih gitu. Sebenarnya ternyata mereka juga melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi kayak ya, lo bilang lo lagi mencoba untuk mencari tahu gue, ya gue juga sama, gue juga lagi mencoba untuk ngerti lo juga, lo juga susah dikertiin gitu.
0: Berarti ini lagi screening ya lagu ini tentang screening.
1: Lagu ini kan
0: memang
1: kayak proses berkenalan gitu loh.
0: Tapi ini kan berarti lo yang tulis lagu ini?
1: Ya.
0: Full?
1: Di versi kedua ini bagiannya Karini yang nulis.
0: Oh gitu. Berarti lo ngirim demo ke dia dengan part yang udah lo tulis sebelumnya?
1: Yes.
0: Oke. Proses akhirnya kali ini juga nulis tuh ribet atau kayak ada ngobrol dulu biar sama nih pikirannya, kayak kak gue mau nyampein ini ya gitu?
1: No, it's actually very very fun. Waktu itu kita ada workshop beberapa kali. Jadi setelah dia dengerin demonya, abis itu kita workshop. Dan di workshop itulah gue denger dia nyanyi in person pertama kali, yang gue bilang keren banget itu di luar di luar kesiapan gue sih itu.
0: Oke. Dan lagu ini kan tadi lo udah bilang juga kalau ini ngomongin soal kayak lo punya ekspektasi ke orang, orang juga punya ekspektasi sama lo, jadi kayak sering banget salah paham gitu kan. Lo pernah ngalamin itu gak sih?
1: Pernah banget. Jadi kayak sebenarnya backstory di lagu ini adalah gue berkenalan dengan seorang, dan setelah sekali ketemu terus kayak dia langsung bilang gitu kayak, Raffi ini orangnya gini.
0: Padahal belum kenal.
1: Padahal kan kita belum kenal. Kenapa kayak, why are you taking why are you concluding me so soon gitu, kayak kenapa kayak lo nyimpulin gue secepat itu padahal kita sama sekali belum kenal gitu.
0: Kalau lo pernah kayak gitu juga gak ke orang lain?
1: Pernah lah, pastilah. Tapi gue mencoba untuk tidak melakukan itu lagi gitu. Jadi kayak maksudnya setiap kali gue ketemu orang baru dalam konteks apapun ya, gue mencoba untuk take it easy dan tidak menyimpulkan dia terlalu cepat gitu.
0: Butuh berapa lama sampai akhirnya kayak lo yakin sama kayaknya emang nih orangnya kayak gini nih?
1: Gue mencoba untuk as it is aja sih. Jadi gue tidak melebihkan orang lebih dari yang gue lihat dan gue tahu gitu loh. Jadi kayak kalau dulu tuh gue beda banget. Dulu tuh gue kayak, enggak kali ya, dia baik kok harusnya gitu.
0: Itu antara meyakinkan diri sendiri atau denial.
1: Exactly,
0: ya.
1: Denial kali ya, iya.
0: Oke, berarti sekarang lo udah gak mau lagi
1: kayak
0: gitu?
1: Enggak, gue apa adanya aja.
0: Oke. Terus proses lo screening ke orang gimana akhirnya? Kalau misalkan emang harus ketemu berarti?
1: Iya, harus ketemu aja. Dan kayak lo, menurut gue kayak di era modern ini ya, lo seapa yang lo lihat aja, jangan dilebihkan dan jangan lo kurangin gitu loh.
0: Emang, tapi emang gue setuju sih. Kayak sekarang semua orang kayak cuma chatting, cuma kayak lihat sosmed. Tapi kalau cewek-cewek nih ya, gue gak tau kalau cowok kayak gini juga atau enggak. Belum. Cewek tuh sering banget lihat cowok, belum pernah ketemu, cuma dilihat itu based on following-nya. Lo pernah dengar kayak gitu gak?
1: Based on following-nya?
0: Jadi kalau misalkan tuh cowok following-nya kayak cewek semua. Dia tuh kayak, pasti dia orangnya A, B, C, gitu.
1: Tapi ya a good indication lah, tapi jangan di...
0: Temen gue ada yang kayak following-nya cewek semua. Terus gue tanya, kok kenapa sih following lo cewek semua? Ya gimana kenal? ya emang itu temen gue, masa gue gak boleh follow?
1: Iya.
0: Nah, kalau lo misalkan following lo cewek semua gak?
1: Gue jadi ada satu waktu di mana gue sempet cleansing. Jadi bukan cuma cewek yang gue cleanse, tapi kayak orang yang gue tidak betul-betul kenal. Ya kalau kita papasan di jalan aja nggak saling tegur, kayak kenapa kita harus follow-followan di sosial media? Itu moto hidup gue yang baru.
0: Tapi ada indikasi lo dibilang kayak Syaraf itu sombong, gue aja di unfollow.
1: Oh tidak, bukan sombong. Kan gue maksudnya kalau ketemu orangnya di in real life gue tetap nyapa. Karena maksud gue di sekarang tuh kayak banyak banget menurut gue gak tahu ya lo gimana, tapi gue banyak banget orang yang gue even lihat dia di sosmed aja enggak. So kayak kita ngapain follow-followan.
0: Benar. Karena kadang kalau followingnya udah terlalu banyak ya, itu jadi ketumpuk. Yeah. Terus pas dia upload story udah lama banget kayak, ah ternyata gue follow ya.
1: Iya, yeah, exactly.
0: Dan atau kayak kayak lo gak tahu, lo even gak tahu ini orang siapa kok bisa ada di timeline gue.
1: Itu gue setuju. Dan kayak kadang-kadang tuh ada orang-orang yang uploadannya lo gak even enjoy lagi. Lo iya merasakan sih. Gak sih kayak aduh gue gak suka lagi lihat lo di sosmed gitu. Nothing against you, tapi kayak gue gak excited aja lihat apa yang dia share. So jadi kayak ngapain gue follow ya gue gitu.
0: Okay. Tapi banyak sih, lagi banyak yang kayak gitu tak. Dan itu kayak pasti orang bilang, aduh dia tuh sekarang sombong soalnya banyak banget yang di unfollow, gue aja di unfollow. Tapi lo tipe orang yang unfollow atau block unblock?
1: Gue tipe orang yang unfollow, dan kalau gue unfollow gue remove follower. Jadi dia juga tidak follow gue lagi.
0: Iya benar, itu kayak block unblock ya. Jadi kayak lo nggak follow dia dan dia juga kayak nggak follow.
1: Kan kita nggak berinteraksi, jadi kayak ngapain dia juga nggak pernah lihat story gue misalnya gitu, atau kayak dia juga nggak pernah nge-like foto gue, jadi kayak kita ngapain follow-followan gitu.
0: Benar, ya itu soal lagu salah paham lagi. Betul. Kurang lebih seperti itulah. Betul. Ya gue yakin banget banyak banget dari lo sahabat suara yang pasti punya cerita yang sama lah. Soalnya kayak di dunia digital sekarang hal-hal kayak gitu pasti akan dialami sama semua orang.
1: Exactly, iya.
0: Iya gak sih?
1: Banget.
0: Ini tuh diproduserin sama siapa lagunya?
1: Sama gue sendiri.
0: Oh iya lo juga produser ya. Nah gue juga mau nanya, gimana sampai lo kayak gue pengen coba deh produserin lagu gitu sendiri?
1: Gue selalu bilang kayak nulis itu kayak masakannya, tapi kayak produce itu kayak cara memprosesnya, cara masaknya. Jadi waktu itu gue pengen banget punya lagu yang entirely specifically kayak apa yang gue pikirin gitu loh. Dan cara satu-satunya adalah dengan memproduser itu sendiri. Jadi waktu itu gue nyoba produce sendiri akhirnya.
0: Lo belajar dari kapan itu memproduce?
1: Gue pertama kali pertama kali bikin album sendiri itu 2018.
0: Itu SMA?
1: Enggak, itu kuliah.
0: Oh kuliah, oke. Jadi belajarnya dari situ?
1: Belajar, abis itu setahun kemudian albumnya rilis di 2019. Album yang gue produce sendiri.
0: Tapi apakah sebelumnya lo pernah diproduseri oleh orang lain?
1: Pernah. Album pertama gue Mas Topati yang produce.
0: Keren banget ya Mas Topati lo. Apa perbedaannya ketika lo mendengarkan hasil karya yang diproduseri oleh orang lain sama hasil karya yang lo produce sendiri?
1: Pastinya beda karena bukan baik dan jelek.
0: Iya, betul.
1: It's just a different thinking process pastinya ya. Ketika lo yang menuturkan apa yang lo pikiran sendiri dengan lo mesti cerita dulu ke orang lain, and then gitu kan, because there's always a gap gitu kan, between apa yang gue pikirin dan apa yang lo pikirin gitu.
0: Betul. Jadi apa yang ada di isi kepala lo ya udah hasilnya juga kan kayak gitu.
1: Iya, exactly, itu sih.
0: Dan gimana rasanya lo memproduseri orang yang lo idolakan, which di lagu ini kan barengan sama Karini kan? Gimana rasanya?
1: Itu selalu apa ya? Selalu di luar ekspektasi gue sih. Gue juga waktu gue ngerjain project ini, I try to do my best untuk untuk bikin sesuatu yang dia merasa terwakili juga gitu loh. Karena kan she is one of my favorite musicians, dan gue pengen bikin suatu rekaman yang dia juga senang gitu loh. Jadi kan ya.
0: Tapi apa sih tantangannya ketika lo harus bernyanyi sekaligus memproduseri karya lo sendiri? Karena kan buat orang yang perfeksionis, gue gak tau lo perfeksionis atau enggak. Cuma kalau orang yang perfeksionis tuh pasti kayak agak lama tuh pasti ya memproduksinya, kayak aduh kayak kurang ini deh, tapi kan gue maunya kayak gini. Lo perfeksionis dan atau enggak?
1: Iya, in a way, tapi kayak gue selalu excited aja sih untuk memproduseri sendiri lagu gue, karena ya itu tadi kayak it's the only way lagu lo bisa terdengar seperti apa yang lo pikirkan kan, gitu sih.
0: Okay.
1: Jadi instead of anxious sih pasti, tapi kayak gue lebih ke excited sih, gue tidak sabar untuk orang lain mendengarkan curhatan gue. Kan basic kan lagu-lagu ini kan ya.
0: Iya, cerita hidup lo sendiri ya, seru banget sahabat Soraya. Abis ini kita masih akan ngulik Syahrafi, kita masih akan ngobrolin soal single Salah Paham Lagi. Dan abis ini akan ada games yang gue mainin bareng sama Syahrafi. So kalau mau ikutan boleh banget join ke live TikTok kita ataupun WhatsApp ke 0816 114 1014.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska, barengan dengan Syah Raffi.
1: Yes.
0: Oke, tadi lo sempat bilang juga kalau semua lagu yang lo tulis itu berangkat dari pengalaman.
1: Betul.
0: Agak susah gak sih ngubah pengalaman, kan pasti personal ya?
1: Ya.
0: Nah, sampai akhirnya lo tuangin ke sebuah lagu, kayak lo gak apa-apa tuh didengar cerita lo sama orang-orang lain.
1: Ah, itu dia, kayak menurut gue serunya adalah orang lain gak akan pernah full tahu sebenarnya ini tuh apa dan siapa dan kenapa gitu loh. They will only hear beberapa 10% dari cerita sebenarnya gitu loh. Dan sisanya menurut gue mereka akan memaknai itu dengan
0: interpretasi
1: mereka masing-masing kan gitu.
0: Jadi gak apa-apa tuh ya didengerin.
1: Gak apa.
0: Soalnya kan kayak, aduh kayaknya gue, ini pengalaman pribadi gue sih sebenarnya. Cuma akhirnya gue bilang ditulis orang lain aja, atau gue berangkat dari inspirasinya dari orang lain aja gitu. Dan lagu Salah Paham Lagi ini, selain diproduserin sama lo sendiri, kerjasama bareng sama Karini, ada siapa aja sih yang terlibat di balik produksian Salah Paham Lagi ini?
1: Ada Kamga mendirect vokal gue di lagu ini. Ada kakaknya Karini, Mbak Ayu, direct vokalnya Karini di lagu ini. Ada Agung Munte main synthesizer.
0: Dan apa sih perasaan lo kayak akhirnya lo berkolaborasi? Ini sebelum orang-orang yang barusan disebutin itu pernah kerja sama di karya-karya yang sebelumnya?
1: Pernah banget. Kayak gue, I rarely, sangat-sangat jarang ganti production team. Jadi gue selalu pengen kerja bareng-bareng orang yang gue senang, gue tahu kerjanya cocok juga sih menurut gue. Karena kan pas kita bikin rekaman tuh kita menceritakan suatu cerita ya. Jadi kayak I'm always doing my best supaya cerita itu tetap sebagaimana mestinya gitu. And that includes biasanya di kerja sama-sama orang yang kita kenal.
0: Ya gitu, betul. Tapi seberapa besar sih kontribusi mereka buat apa ya namanya ngasih warna lain lah di lagu ini?
1: I think penting dan besar banget sih, karena menurut gue hasil akhir dari lagu ini pastinya bergantung banyak sama orang-orang yang ada di dalamnya gitu.
0: Betul. Dan apalagi lo yang produsernya sendiri, cuma jadi walaupun kayak banyak banget nih yang ikut andil dalam karya ini, semuanya tentunya pasti masih akan terus sesuai sama ekspektasi lo anyway, karena lo yang produserin lagu ini sendiri gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, sekarang nih gue mau ajak lo main games.
1: Yes. Oh, this is the game, yeah.
0: Nama game saya itu Kata Jadi Lagu.
1: Yes.
0: Jadi ini gue sekalian mau ngetes pengetahuan lagu lo gitu ya. Nah, caranya nanti gue akan sebutin beberapa kata nih, tapi satu-satu. Tapi lo harus nyanyiin lagu yang ada kata-kata yang gue sebutin. Oke?
1: Oke.
0: Ready belum?
1: Siap.
0: Lo kalau mau berpikir kayak lagu apa aja yang gue tahu itu boleh banget.
1: Siap, gue siap.
0: Oke, ready ya nih. Buat sahabat suara yang mau ngasih kata juga boleh banget langsung aja di komen di live TikTok kita di @suara.network ya. Kata pertama, cinta.
1: Cinta.
0: Mau nyanyiin lagu yang ada kata cinta.
1: Yang ada kata cintanya.
0: Iya. Yeah.
1: Aku cinta dia.
0: Benar.
1: Kan?
0: Oke, boleh. Kata kedua, kapan?
1: Hah? Kapan? Kok susah ya giliran gini ya?
0: Kapan? Coba.
1: Terlalu kapan?
0: Kapan?
1: Kapan? Kapan?
0: Kapan? Gue juga jadi mikir apa ya lagu yang ada kapan ya? Oh, dia googling sahabat suara. Kapan?
1: Ya?
0: Kapan ya? Coba sahabat suara yang tahu lagu yang pasti banyak. Cuma kalau lagi main game segini kita suka gak kepikiran aja ya.
1: Iya, banyak loh sebenarnya.
0: Kita next dulu ya sambil lo pikirin.
1: Kapan terakhir kali kamu
0: dapat tertidur? Oke,
1: boleh.
0: Next, sudah.
1: Sudah.
0: Iya. Ini ada banget satu lagu di otak gue, pasti lo tau juga lagunya. Tapi gue pengen tahu.
1: Cukup sudah.
0: Itu dia.
1: Katakan. Yeah.
0: Aman. Sudah. Aman. Hati.
1: Hati yang terbuka pada pandangan pertama.
0: Sama ya, lagunya sama tuh sama di kata cinta tadi.
1: Iya, iya, iya.
0: Terakhir, mudah.
1: Hah, mudah?
0: Ya.
1: Mudah. Mudah. Mudah.
0: Enggak, terakhir deh, abis ini gue mau ada satu lagu.
1: Ya, mudah. Mudah ya? Kok mudah. Susah ya?
0: Mudah, apa ya mudah?
1: Mudah. Mudah.
0: Mudah.
1: Gak mudah tapi ini.
0: Mudah.
1: Mudah.
0: Apa lagu yang ada mudahnya ya? Coba gue juga mau nyari.
1: Mudah.
0: Lagu-lagu yang kata mudah. Pasti ada sih. Apa ya?
1: Apa ya? Mudah ya?
0: Iya, coba-coba. Mungkin lagu lo ada yang menggunakan kata mudah.
1: Mudah. Nggak ada sih, gue kayaknya pas deh yang ini.
0: Tapi gue masih penasaran, coba.
1: Iya, kayaknya ya? Mudah. Mudah.
0: Oke, kita coba pikirin, sahabat suara, iya, buat lo yang...
1: Ya.
0: Iya. Buat lo yang mau ikutan tanya-tanya boleh banget, atau mau ngasih tahu kita, kak ini lagu ini mudah tuh mudah, ini boleh iya. banget mudah. Terakhir deh, salah.
1: Oh, salah lagi. Lagu gue yeah.
0: Salah paham lagi
1: ya.
0: Oke, abis ini kita masih akan terus ngomongin soal salah paham lagi.
1: Salah banyak sih kayak kalau salah.
0: Selain lagu lo deh.
1: Selain lagu gue, gue juga lupa.
0: Salah. Oh, sabar. Mudah saja bagi Sheila on Seven. Mudah aja salah. Bagimu ya, bener. Sekarang salah. Oh, mudah-mudahan diberi umur panjang. Betul. Jamrut. Lagu ulang tahun boleh. Betul. Terakhir deh tuh tadi salah selain lagu lo.
1: Salah.
0: Ada lagu ADC.
1: Iya benar.
0: Coba nyanyiin sedikit salah.
1: Benar. Iya ADC. Iya.
0: Kan. Oke, sahabat suara. Bener. Tapi karena tadi Syarafi udah nyanyiin lagu salah paham lagi sedikit. Abis ini kita masih akan ngomongin salah paham lagi barengan sama Syarafi.
1: Yes.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng sama Syah Raffi. Oke, ini sudah hampir jam 2 siang. Yang artinya bentar lagi kita akan menyudahi siaran ini, tapi Syah Raffi gue mau nanya.
1: Yes.
0: Buat yang belum dengar, salah paham lagi, kenapa lagu ini wajib banget masuk ke playlist mereka?
1: I think it reminds us salah satu permasalahan yang paling kita sering temui di era modern ini, apalagi di mana kita terlalu cepat mengasumsikan seseorang padahal kita belum kenal. I think di era modern ini pastinya everybody punya their own story. Jadi I think you should really give them time sebelum lo menilai.
0: Okay. Apalagi di lagu ini lo berkolaborasi sama idola sendiri gitu ya. Rini Wulandari.
1: In my opinion ya.
0: Ya, Rini Wulandari. Setelah ini mau collab lagi enggak sama Karini atau mungkin lo yang gantian di project Karini mungkin? Okay. Dan selain single ini ada apalagi ke depannya, EP kah atau album?
1: Kebetulan tahun ini tuh pas banget 10 tahun. Tahun ini 11 tahun sih, but gue lagi ngerjain album 10 tahun gitu, di mana gue ambil lagu-lagu yang pernah gue rilis sebelumnya, terus gue rekam ulang.
0: Akan rilis di tahun ini?
1: Di tahun ini.
0: Okay. Semoga lancar-lancar proses albumnya, dan abis itu main kesini lagi ya?
1: Yes, please.
0: Okay. Terakhir, terima kasih. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih juga karena lo udah main-main ke Isuara, udah nemenin gue siaran sejam ini. Terakhir, boleh dong nyanyiin Salah Paham lagi sebelum akhirnya gue present lagu ini.
1: Jadi tunggu dulu kamu, perlu tahu maksudku. Beri dulu cinta waktu, ini saatnya aku dan kamu.
0: Syah Raffi dan Rini Wulandari dengan Salah Paham Lagi.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Pakaian adat Betawi tuh kayak gimana sih?
1: Nah, sini gue jelasin. Emang

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
2: Jakarta International Pet Show.

Ras Busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya 3-5 Juli 2026 di Night

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola, tapi gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya sulit nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: pasien
1: WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Di lapangan gitu. Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau iya, untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh. Nah, emang udah pada hampir mampus. Nggak boleh.
1: Iya kan.
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Suara Warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain nggak ada gitu?
3: Masa kita doang nggak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio. Tahun

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Malam Badar. Malam Badar adalah peringatan peristiwa Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dalam tradisi ini, masyarakat Banjar biasanya mengadakan pengajian dan doa bersama untuk mengenang kemenangan umat Islam dalam perang tersebut. Beberapa tempat juga menggelar ceramah atau kajian Islam yang membahas makna dan pelajaran dari peristiwa tersebut.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.

0: ke-7
1: kita di tahun 2026 Sahabat Suara.
0: Betul sekali.
1: Dan ini besok weekend pertama ya.
0: Besok weekend pertama Juli. Di bulan Juli. Masih awal-awal, masih ada gaji.
1: Iya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Tapi tahan-tahan deh.
0: Tahan-tahan dulu.
1: Ih, kabarnya ya. Banyak yang itu ya, kabar sedih ya. Apalagi tentang pemutusan hak kerja ini loh, PHK. Ya,
0: aku baca di thread ini. Apa namanya? Usia 40 baru ngelamar kerja lagi.
1: Mau enggak mau kayak gitu ya.
0: Iya, terus usia 38 baru di PHK. Wah. Ada yang 1,5 tahun nganggur baru diterima di usia 40-an.
1: Semangat ya Sahabat Suara. Ish, ya.
0: Apapun itu Sahabat
1: Semoga
0: Suara.
1: Semoga kamu dengerin kami. Jadi penghibur kamu lah.
0: Amin.
1: Di lelahnya amin. Kamu Sahabat Suara ya. Sambil request juga kita tungguin di 08119933901 atau di Instagram di mana Juplay?
0: @iswara.bjm.

0: dalam awal-awal Juli ini, sahabat suara.
1: Sakit.
0: Mau awal bulan.
1: Jangan sakit.
0: Jangan sampai kamu pura-pura sakit.
1: Iya.
0: Agar bisa dapat libur nih. Misalnya hari ini batuk. Biar besok misalnya Jumat nih ya, misalnya mau libur. Sekalinya Seninnya kawanan Ikam libur dua.
1: Nih.
0: Dengan alasan tertular Ikam.
1: Padahal Ikam seorang di kantor.
0: Padahal Ikam lagi pura-pura sakit loh, Ram. Nah kan, Ram.
1: Hati-hati itu.
0: Jadi yang uyuk kan Ikam.
1: Akhirnya Senin Ikam seorang di kantor, ketuyuhan datang gawian.
0: Iya.
1: Ikam jadi OB, Ikam jadi bos, Ikam jadi karyawan biasa, Ikam atur parkir.
0: Ikam driver.
1: Driver, Ikam mengganti.
0: Ikam yang di gudang.
1: Bersih AC, menutup buka kantor, kan, segala macam gara-gara kembat pura-pura aja. Jangan gitu.
0: Malah itu dari yang 200 orang di kantor garing lah.
1: Asalnya kok pura-pura aja. Tapi kok Bu Hanikam?
0: Kok kamu garing bujuran Bu Hanikam?
1: Bu Hanikam garing kah? Kan aja kami pindah kantor.
0: Iya. Sahabat suara juga yang lagi masih cari kerja nih, ramai ya di pasca-pasca kayak gini. Semangat ya.
1: Bener, yang hendak mulai usaha juga semangat. Semoga usahanya berbuah hasil. Terus yang lagi nyari tempat-tempat untuk promo, apalagi
0: FNB
1: UMKM, kita bisa bantu
0: di program kita Ngulik UMKM.
1: Betul, Ngulik UMKM ini spesial buat seluruh pelaku UMKM yang ada di Banjarmasin.
0: Betul sekali, UMKM tapi ya kita garis bawahi UMKM.
1: Iya, kamu dikasih tambang kata segini dulu lah. Banyak aja modal ikan berarti.
0: Iya, bujur, apalagi kamu travel.
1: Iya.
0: Haji Peroda ajarnya.
1: Bah, luput lalu.
0: Jangan.
1: Kecuali kamu akun barter kami tulang.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Kisah Jale dan Jane. Edisi Jaga Malam. Aduh, sorangan ini bah. Jam 11:30 kadada lalu orang-orang sikung-ikung jalanan. Aduh. Hai, aku nyamuk. Aduh, nyamuk banyak parah. Aduh, hai.
3: Itu Jale. Jale.
2: Siapa tuh?
3: Oh. Aku Jane.
2: Jane. Oh, Jane. Sini Jane. Aku kawannya aku Jane, aku nyamukan sorangan.
3: Bapak-bapak di sini kita.
2: Jaga malam, Jane.
3: Bini anomku mengiyau sudah.
2: Bah, ikam baju duduk aja belum sudah dikiyau bini anom. Bini tua mana? Patah kurang sudah bini tua. Bini tua mana bini tua?
3: Ah, nyerap sana nyari bini tua tadi. Baju. Bini anom pulang aku.
2: Kuat jualan.
3: Ikam bang apa di sini?
2: Aku kan jadwal ronda. Jaga malam aku sorangan.
3: Aja aku kawan istomat. Nah, aku ada kopi laba-laba. Minum gak?
2: Aku kan anak makan kopi laba-laba aja nih.
3: Ini apa Jale?
2: Semalam aku makan kopi laba-laba. Muntung kok hibak, briket. Kada kau bebuka muntung kok.
3: Ikam salah temakan Jale.
2: Apa toh?
3: Ikam temakan laba-laba dan bujur Jale.
2: Ujanya kopi laba-laba. Jauh kopinya. Ini jajelnya nih kopinya. Ini laba-labanya. Kurandam laba-laba Jale. Dalam kopi. Sarik.
3: Jale.
2: Salah aku lah Jane.
3: Jale.
2: Oh Jane.
3: Aku sudah terminum kopi yang lain Jale.
2: Kopi apa Jane?
3: Kopi telur putih. Bedi kita agus nih.
2: Cocok aja ikan bina bungkuk. Ikan betapi ikan dapat cawat kan Jane.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
5: Loon, where elegance begins.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjir masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi. Kalau kamu pernah ngerasain lagi seru-serunya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya lemot.
1: Apa tuh?
0: Pasti kamu pusing banget kan?
1: Betul.
0: Bete kan?
1: Betul.
0: Mau gak bete lagi?
1: Gimana caranya?
0: Mau gak kamu happy biar bisa
1: mau
0: streaming
1: dong,
0: main game dan segala macamnya?
1: Mau.
0: Kamu ini aja langganan XL1 yang sekarang udah hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah. Ini koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Cocok banget buat aku dan kamu yang mau streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari.
0: Bener. Ada promo menarik khusus pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan, cukup Rp650.000 aja. Setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
1: Wah, itu dia sahabat suara ya. Dan gak cuma itu, kamu dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan catch play plus untuk hiburan keluarga di rumah.
0: Menarik banget kan? Kalau kamu udah mau langganan, gampang. Langsung WhatsApp di 0818 0800 5858 atau kunjungi website di 1.xl.co.id.
1: XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: hari Jumat.
1: Biasanya kalau hari Jumat ini Bulik Begawi itu ada yang nongkrong.
2: Iya.
1: Ya kan, betul. Besok libur. Atau malam ini mau nonbar misalnya.
2: Ih, bagus lah itu.
1: Iya kan.
2: Cakep banget itu kalau bisa nonbar itu. Udah mulai masuk 16 besar. Iya kan? Sudah mulai ada apa? Persaingan yang amat sangat ketat.
1: Iya.
2: Kejutan-kejutan dari negara Asia, dari Eropa, dan dari benua Afrika.
1: Betul sekali. Keren. Kalau kamu Ram, antara Taufik Hidayat dan juga Lindan, siapa yang jadi jagoan?
2: Aku masih megang Susu Susanti sejauh ini. Taufik Hidayat walaupun smash backhandnya ya, kencang, bagus. Susu Susanti bagus itu.
1: Apa Ram?
2: Susu Susanti. Menyemes
1: ada bunyi.
2: Lepak sampai ke hati. Susu Susanti lepak sampai ke hati.
1: Sore ini disponsori oleh
2: Susu Susanti melepak sampai ke hati.
1: Eh tapi seru loh olahraga 2 tahun gitu tuh seru.
2: Ika pada ini kada ada hendak mencoba olahraga baru kada?
1: Pedal mungkin kali ya.
2: Aku sampai sekarang belum memegang raket tenis dan pedal. Kada pernah.
1: Aku kayaknya antara pedal dan tenis keduanya sih oke ya. Tapi kalau tenis, aku lebih penasaran tenis nih. Tapi belum pernah juga aku tenis.
2: Aku lebih tenis deh kayaknya. Kalau iya. Padel memantul-mantul tuh nah kalau pindah kena kepala. Kada
1: paham kita ya.
2: Lapangannya halus.
1: Iya,
2: Bu Jo. Semes kayak Desta Haro kena mata.
1: Oh iya.
2: Eh Desta, Desta kasih apa kena mata tuh lah. Ih, lumayan. Biru,
1: bincul lah.
2: Bincul.
1: Sempit
2: lo.
1: Iya.
2: Oh, semes bang segala macam mantul pulang.
1: Iya iya iya iya.
2: Amun semes amun tenis kan masih kawal lapangan aja.
1: Iya iya.
2: Kita tinggal kan ke mobil ranai.
1: Amun itu kan aja. Boleh ambil tapi rada dalam tapi. Boleh ambil
2: tapi rada dalam tapi. Saya rasa bujur. Rasa bujur awan.
1: Wah, apa tapi? Mau tenis.
2: Bang jangan ada kawan. Main tenis betapa, sebujur salinya. Kau tahu, jadi.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM udah jam 6.
1: Iya, udah kita break sejenak.
0: Kita mau ke masjid dulu kali ya.
1: Kita mau ke masjid dulu.
0: Keren coy. Keren coy, keren kita ya. Bapak kita ke masjid.
1: Kerannya bocor.
0: Sama ada pentol nyaman mungkin ya. Itu ya.
1: Bayanglah.
0: Iya, sahabat suara. Setelah kita ketemu lagi di 10 lagu baru I Suara.
2: Kamu sedang mendengarkan I Suara.
3: I Suara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Eh, itu Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscare,

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia. Ya, 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
10: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kali ini tadi 10 lagu baru Iswara ya. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik untuk kamu di sore hari ini. Kita review dulu ya. Di lagu pertama sampai kelima, ini dia.
11: Melati sehancur apapun.
10: Dibuka langsung oleh Kunto Aji dengan Berani, menjadi lagu pembuka untuk album keempatnya. Berani lahir dari pengalaman pribadi Kunto Aji sebagai suami dan ayah, sahabat Suara. Kunto Aji Berani di lagu pertama.

Di lagu kedua ada Marbles dengan Hom Pimpa. Jadi ini adalah girls group terbaru Indonesia. Marbles namanya Sobat Suara ya. Resmi memulai perjalanan di industri musik Indonesia dengan konsep budaya Indonesia juga. Hom Pimpa

0: or just the money I'm making. But you see,
1: di lagu ketiga ada Anayaka dan Rai Putra, Cewek Aling, mengangkat cerita tentang dinamika percintaan di barat dengan bahasa gaul serta generasi muda dengan karakternya. Ini dia Cewek Aling di lagu ketiga.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, sudah 5 lagu kita putarkan untuk kamu. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga sahabat suara ya. Tapi sahabat suara masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10. Ini dia. Meski dibuka oleh Andin Naksir. Ini akan masuk ke album ke-9-nya. Wow, keren sekali. Dengan genre pop modern. Dan dibantu juga dengan Lale El Manino. Nak

lagu ke-8 ada Gia Indrawari dengan Lingkaran. Jadi bisa dibilang ini lagu yang menunjukkan fase terbaru dari Gia Sahabat Suara. Ini dia Lingkaran di lagu

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Bernadia Laut Yang Tenang. Menjadi lagu utama dalam album terbarunya, lagu ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia. Laut Yang Tenang di lagu ke-10. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Nikmatilah lagu-lagu terbaik dari industri musik Indonesia. Dibuka langsung di lagu ke-6, Andin Naksir.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
2: Loon, where elegance begins.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
9: Indonesia. Banyak pikiran sampai bikin hati kalut. Gabung di Ngobrol aja yuk, biar feeling good.
10: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Sudah sholat maghrib?
11: Seharusnya sudah nih sahabat suara. Kalau belum yaudah sholat dulu ya. Iyalah, sahabat suara ya. Mungkin lagi sibuk ya. Mungkin di jalan.
10: Lagi di jalan gak apa-apa juga ya, mampir bentar. Atau ntar di rumah juga gak apa-apa selama waktu masih ada.
11: Betul, atau baru datang ke rumah. Anak minta olahkan mie pakai intalu. Tadi belum sembahyang meng.
10: Iya bujur. Sempat aja kalau milon intalu. Kecuali kalau mana si tumpang ya nah ngalihan. Atau mana si mandi ya. Minta nasi mandi, mama aja belum mandi lagi.
11: Mama mandi iwak cuk, kelah tau lunjar. Apanya? Iwak sudah mandi, mandi pulang.
10: Ma aja, kayak lu kada mau dihahah.
11: Kan ma.
10: Kan ma. Bah, jakuitan kembali lalu.
11: Mungkin banyak kegiatan. Jadi jangan lupa deh, yang muslimnya sholat dulu sahabat suara ya. Kita di Senin. Senin apa sih namanya? Senin.
10: Jumat.
11: Eh Jumat ya.
10: Oh Senin sih.
11: Iya ngobras gitu ya. Anak-anak
10: ada Widi.
11: Anak kurang. Jumat. Senin itu kayak ini apa bagiku ya. awal hari.
10: Mbah. Keberataan. Kamu aku awal pekan sih.
11: Iya, awal pekan ya. Iya.
10: Sama suara kita hari ini mau ngebahas tentang kamu termasuk orang yang suka minta maaf atau yang gampang marah.
11: Kamu tipe yang mana sobat suara? Kasih tahu juga alasannya. Tipe yang suka minta maaf atau gampang marah di 0811 993 3901.

0: bagusnya sih yang kedua ya, minta maaf ya.
1: Karena ada kata orang, tiga kata ajaib.
0: Iya.
1: Permisi, maaf, dan permisi, maaf, dan apa satunya? Maaf, permisi, tolong. Tolong, maaf, permisi. Permisi, iya. Tolong, maaf.
0: Gak ada kata marah ya.
1: Gak ada kata marah. Jadi kamu tolong, marah, permisi.
0: Nah itu
1: kamu pada bisa tuntung, pada iya, sampai kamu ke permisi.
0: Bagusnya sih minta maaf.
1: Minta maaf.
0: Walaupun kamu kayaknya merasa tinggi jabatan.
1: Iya.
0: Itu loh.
1: Amun, minta maaf. Amun merasa.
0: Tapi kalau minta maafnya kayak ini, aku minta maaf nah.
1: Oh, santai.
0: Itu karena baju
1: ya. Tuntung.
0: Karena tuntung ya.
1: Iya, apalagi amun nikam sadar gaji dari duit rakyat minta maafin dulu.
0: Aku minta maaf nah. Kayak itu kayak Pram.
1: Hah?
0: Kalinya kayak itu nadanya.
1: Paling di demo orang. Atau berbelit-belit. Minta maaf lah. Apa sih kita nyoba. Oke, aku minta maaf, tapi kan, nah ya. Itu sama.
0: Aku minta maaf sebenarnya, tapi.
1: Tapi ya, ada tapinya. Jangan. Minta maaf, ya kan sebenarnya tapi. Tapi.
0: Iya, betul. Janganlah kayak gitu-gitu.
1: Janganlah.
0: Ah, bawa minumkin dulu. Sudah ya, Ram. Kita minumkin lagi lah.

0: dari Wings Food.
1: Itu Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Kisah Jale dan Jane. Jalan-jalan ke kebun binatang.
6: Jane.
7: Jale.
6: Aku pusing kepala, Jane.
7: Abang kaya jadi kita refreshing bareng-bareng aja.
6: Refreshing?
7: Iya.
6: Bareng-bareng. Waduh, jalan-jalan loh, Jane.
7: Cakep.
6: Aku minta bawain ke depan kada Jane, aku minta bawain ini.
7: Aku ada kunjajak ke kam nih ya.
6: Kemana, Jane?
7: Ke kebun binatang kali ai.
6: Kebun binatang. Waduh, ayo.
7: Nah, ini kebun binatang aja, Le.
6: Wih, kebun binatang.
7: Hati-hati, Jale, ini singanya dilapas, sesebut dilapas.
6: Assalamualaikum. Belapasin singanya. Aku ada bependeng nih, Jane. Aku takut dan luluh, tapi kok, Jane? Kenapa pala, Jane, nih?
7: Makanya, Jane, aku begini, kita berdua aja sih, Nek. Ikam gak tutup binatang apa, Gang?
6: Aku jujur aja, kada suah aku ke kebun binatang, Jane.
7: Nggak.
6: Di sini ada apa aja, Jane?
7: Di sini banyak binatangnya, Jale, pas banget ikam bakawan dengan aku. Bah. Di sini aku padahal binatangnya lengkap, Jale.
6: Aku bisa dapat informasi. Binatang apa aja?
7: Nih ada, apa namanya, burung gereja.
6: Burung gereja?
7: Burung gereja. Ini burung atau gerejanya, Jale?
6: Oh, kayak itu. Ini burung.
7: Ini burung.
6: Itu gereja.
7: Iya, itu gereja.
6: Tiga burung.
7: Burung gereja.
6: Burung gereja. Iya. Kada suah melihat aku, Jane, nih. Amun gereja lancak. Burungnya kada suah aku.
7: Nah, amun apalagi itu? Kucing.
6: Kucing. Kucing di kebun binatang. Kayak apa bedanya lanan di rumah, Jane?
7: Amun di rumah, ya. Ini berabah.
6: Berabah.
7: Amun di sini kucingnya bersila, dok.
6: Bah. Aku mulai gugup, Jane, kucing besila. Aduh, mudahan kada bugokku cingnya nah. Amun sampai bugokku aku buka dulu, Jane. Aduh.
7: Nah, selanjutnya kita akan melihat
6: ya
7: iwak kepala cimahnya, Jale.
6: Ini aku kada suah melihat. Iwak kepala timah. Cucuk hajinya kada kau mencungul, Jane lah.
7: Kenapa, Jale?
6: Bagat kepalanya ada timahnya.
7: Nah, kita jalan-jalan lagi, Jale, ya.
6: Jalan lagi.
7: Jane
6: itu apa, Jane itu yang sebelah kiri kam, Jane?
7: Oh, itu, Jale. Ini ya. Makhluk langka.
6: Makhluk langka?
7: Makhluk langka, Jale.
6: Waduh, bagusnya, Jane. Apa itu, Jane?
7: Belalang ruku.
6: Bah, belalang ruku. Adang. Aku lagi halus, Jane lah. Ada kawanku suah membagi aku. Nina je belalang sembah. Ini belalang ruko. Berarti naik dah lah. Bangun dehnya. Sampai ruko. Aduh, bagusnya belalang sembah. Jadi belalang ruko. Waduh.
7: Angka ya, Jale.
6: Mantap ini. Ini ngagannya kebun binatang.
7: Apa, Jale?
6: Yang beda.
7: Nah, itu tujuan terbang-terbang, Jale.
6: Apa?
7: Terbang-terbang.
6: Terbang-terbang. Apa itu?
7: Kuyang.
6: Bah.
8: Nantikan cerita seru lainnya bersama
5: Jale dan Jane.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 1 FM sahabat suara, yang buat kamu nih yang udah kayak perlu internet buat aktivitas kamu, pasti perlu wifi yang kenceng dan tidak mudah gangguan.
1: Udah gak usah khawatir lagi sahabat suara, kamu langsung pilih SL1 yang sekarang udah hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
0: Cocok nih untuk kamu yang suka streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari.
1: Bener, ada promo menarik khusus pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan, cukup Rp650.000 aja, setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
0: Ya cuman itu aja sahabat suara, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan, akses video light, dan Catch Play Plus untuk hiburan keluarga di rumah.
1: Menarik banget kan? Kalau kamu mau berlangganan, langsung hubungi WhatsApp 0818-0800-5858 atau kunjungi website di 1.xl.co.id.
0: XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscan.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Ramadan Adi. Kita masih nanyain ke kamu, sahabat suara. Kamu
3: tipe pemaaf atau yang suka marah?
2: Nah, itu
3: tergantung ya. Kayaknya kalau dimaafin terus,
2: lonjak.
3: Bisa melonjak loh.
2: Iya,
3: berarti harus ditegesin.
2: Harus ditegesin, bener. Karena kalau diwajarkan, diwajarkan aja.
3: Iya.
2: Kayak gitu tuh.
3: Iya tuh.
2: Harus ada teguran satu, teguran dua, langsung iya. Teguran tiga.
3: Betul. Misalnya atasan bilang, ini ya, kamu ini ya.
4: Iya bawel.
3: Itu salah ya, kamu ya Ram.
2: Landap banget ujung bibir menyebut iya bawelan atasan.
3: Itu salah ya Ram.
2: Ah salah itu.
3: Salah ya, kamu kayak gitu.
2: Kalau daripada atasan, kamu ya ini. Berani untuk memberikan. Nah itu bagus.
3: Tuh hari banal ada sih. Boleh deh untuk memberikan. Tuh hari banal ada sih.
2: Untuk merigit karena beli pandir.
3: Bari banget. Jokesnya. Itu bari sudah aja Cidin.
2: Sekarang
3: yang lain melang biar Cidin. Jadi sahabat suara, ada juga momen harus tegas.
2: Bener
3: ya. Argumen lah ya
2: maksudnya. Betul. Banyak orang yang memang emosinya bisa meledak duluan. Mungkin karena ada tekanan.
3: Bener, kita gak tahu mood orang ya.
2: Bener, karena capek. Atau karena memang gak tahu cara mengatur perasaan. Kayak semacam kamu berada di satu lingkaran isi 10 orang. Dalam 10 orang itu bisa jadi emosionalnya ada yang pintar di ESQ,
3: iya.
2: Ada yang di yang kepintarannya di lain,
3: yes.
2: Yang spiritualnya,
3: iya.
2: Macam-macam beda.
3: Iya benar. Apalagi misalnya di rumah baru berantem sama istri,
2: iya.
3: Datang ke kantor dia mau jadi ditunjul, lawan kawannya misalnya begaya kan biasa begaya patuh,
2: ditarik ke kursinya. Iya,
3: tapi kan hari itu moodnya tidak baik ya.
2: Bener. Apalagi gitu. Kalau kamu kerja di pelayanan, garda depan kantor kamu,
3: yang berhadapan customer ya.
2: Iya, kamu. Customer yang datang nggak mau tahu, apalagi kalau orang komplain kan,
3: iya.
2: Nggak mau tahu kamu mau kayak gimana-gimana, betul. Tadinya pagi segala macam.
3: Profesional lah.
2: Betul, mereka taunya apa yang mereka tanya, apa yang mereka inginkan ada.
3: Nah itu dia sahabat suara ya.

0: Hotnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
2: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Masin 90,1 FM Sahabat Suara. Kita udahan dulu ngobrasnya. Semoga betul. Kamu tipe yang pemaaf. Amin. Tapi juga kamu bisa tegas kalau itu kamu benar ya. Garis bawahi benar.
1: Tidak menjadi orang yang kada penyamanan.
0: Nah.
1: Kalau sudah menjadi orang kada penyamanan, wah, bisa dipastikan kalah kita. Jujuran
0: ya. Kalah ya.
1: Kalah kalau kada penyamanan tuh. Kayak kebanyakan ruginya dimanfaatkan orang. Kecuali kalau ikam ada ketemu orang yang memang mengerti, oh ikam ini kayaknya tipe kayak kada penyamanan lo. Nah supaya ikam nyaman kayak digit, nah itu bagus.
0: Nah itu dia.
1: Kalau ketemu orang yang intimidasinya kuat atau egonya besar, oh selesai.
0: Cuek aja, bikin boundaries juga ya makin jaran ya. Oke, setelah kita lanjut lagi di satu jam terakhir dikirim salam.
2: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya, biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung dikirim salam.
1: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Salam.

0: sudah beruntung ay dari 45. Ikam hanyar buka buka. Soekarno lawan Hatta sudah membaca proklamasi di hadapan pemirsa.
1: Aku kada tahu karena aku begana di kalua.
0: Supaya ikam kada begana di kalua,
1: iya.
0: Ikam harus masuk.
1: Masuk apa?
0: Masuk kalua, masuk dalam.
1: Keluar. Satu jam terakhir kirim salam buat kamu yang mau kirim salam boleh di 0811 993301.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Di tanggal Jumat itu tanggal berapa sih?
1: Tanggal 4.
0: Ya, Luhai. Hah? 3 Luhai.
1: 3.
0: Kemarin kan kami tanggal 2 tuh.
1: Oh ya iya kan? Betul, betul.
0: 3.
1: 3. Oke.
0: Okay. Tanggal 3 nih. Bagaimana Julinya ya? Semoga bisa menghemat uang ya.
1: Amin.
0: Julinya 5 minggu.
1: Amin.
0: Ya kan?
1: Sahabat suara, in this economy ya. In this economy, kalau kamu punya kemampuan dan ada harga yang harus dibayar dengan kemampuan kamu itu,
0: jual.
1: Jual deh. Apapun itu, dan pastikan harganya ada bottom price-nya. Jangan mau
0: ditekan-tekan terus ya.
1: Iya, jangan pakai asal ada gawean. Jangan
0: ya Rab.
1: Jangan deh, pesanku.
0: Oh, harus ada bottom price-nya.
1: Harus ada bottom price-nya.
0: Kalau dia nawar lagi di bottom price-nya itu udah bukan rezeki berarti ya.
1: Yes, betul. Tolak aja.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena misalnya nih, bottom price kamu dengan harga nominal 10 juta, kerjaan kamu itu 1 hari misalnya. Terus dia punya budget 2 juta aja. Waktu luput.
0: Iya, jauh banget.
1: Jangan. Kalau dia punya 2 juta, aku biasanya kalau 2 juta 1 jam. Ambil kayak gitu.
0: Iya, harus
1: buat price-nya.
0: Nah, itu dia.
1: Jangan.
0: Tapi kalau harus punya skill ya.
1: Iyalah, amun nikam pada bisnis skill apa-apa.
0: Aku berproject biar gawiannya aja.
1: Berproject
0: ya. Apa namanya? Karena mangkat itu juga. Aku hanya kan kayak tukang kan. Belum berproject ya, Pak, bayarannya aja. Apanya per proyek sih, Din? Per proyek kita nih yang bujur sih.
1: Coba sini. Oh, no, Pak Ajar. No,
0: kata, Pak.
1: In this economy.
0: Iya. Bayaran kami ini.
1: Kami per proyek, Pak.
0: Apanya aja, Din?
1: Apanya, Din? Angkat tuh dulu, galam tuh nang itu nang. Bayi ini kamu angkat. Sisanya tuh runjing akan pulang bahasa. Upah hikam ini sebutin galam 5.000. Wah, pokoknya per proyek. Kamu ada galam nih, kamu. Pak ada gawian. No, Pak. Nona, nona, nona, no. Gulaan nih, kamu. Gak bisa naik. Salah pula.

0: 90,1 FM, ada kabar baik nih buat kamu yang suka jalan-jalan atau bepergian ya. Karena awal Juli ini CityLink membuka rute baru menuju Yogyakarta dan juga Balikpapan dengan pesawat ATR. Nah. Jadi sekarang perjalanan untuk urusan kerja, liburan, jalan-jalan, ketemu keluarga jadi makin mudah dan nyaman.
1: Kalau kamu mau liburan ke Yogyakarta, tenang, kamu akan mendarat di Bandara Adi Sucipto yang lokasinya lebih dekat ke pusat kota. Jadi bisa lebih hemat waktu dan langsung memulai aktivitas kamu.
0: Atau kamu punya agenda ke Balikpapan. Sekarang terbangnya makin gampang bersama CityLink. Gak cuma itu, kamu juga bisa menikmati gratis bagasi kabin hingga 10 kg untuk penerbangan ATR CityLink. Lumayan banget kan?
1: Jadi, udah siap menentukan tujuan berikutnya? Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Better fly CityLink.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sendiri.
1: Itu soundtrack apa lagu ini?
0: Tiada yang menemani.
1: Bukan, itu Chris Pat, itu Chrisye. Menemani siang malam ini.
2: Itu lagu Pengabdi Setan ya?
1: Ya, Pengabdi Setan.
2: Pengabdi Setan. Ya katanya mau bikin lagi ya Pengabdi Setannya?
1: Tiga ya.
2: Aku tuh pusing loh Pengabdi Setan 2 itu kalau Rama nonton.
1: Pengabdi Setan 3, eh 2 tuh yang mana yuk? Yang mamanya garing tuh loh.
2: Lah itu tuh meninggal. Yangnya berdiam di rumah susun.
1: Hah? Rumah susun?
2: Rumah susun yang abahnya ketahuan.
1: Hah?
2: Peringat yang ada terakhir di lantai atas ada sektenya itu.
1: Oh, yang ngantar makanan. Iya, yang tetangganya ngantar makanan terus. Ternyata itu jadi makanan itu sebagai ini target untuk menandai target bahwa itu yang akan ditumbal. Itu loh.
2: Lupa aku.
1: Di rumah susun itu.
2: Itu versi uncut kali ya.
1: Wah. Itu versi yang berbahaya.
2: Gak tahu, pokoknya itu dari Ram yang di rumah susun agak pusing karena kan gelap.
1: Iya.
2: Setting filmnya tuh gelap tapi kayak ada cahaya senter aja.
1: Iya, iya betul.
2: Bayangin senter ada orang.
1: Iya, iya. Semalam aku nonton Minion, anakku nangis. Minion nangis. Aku lebih aku tuh guring karena kan film anak yang sudah gitu nah.
2: Hatinya masih suci banget.
1: Guring loh, aku tuh guring segala macam. Kebangun aku nih. Kenapa jadi anak pun bisa air mata dari sandar sampai tegak tegang nonton tertarik bawahnya itu antusias nonton itu nah kenapa aja aku nih sedih jauh enggak coba keluar air mata aja
2: ya. Minion ada film barunya ya
1: ada film barunya Minion.
2: Toy Story juga ada tuh masih ya
1: kemarin pilihannya mau Toy Story segala macam cuma kita ke Minion aja akibat Toy Story ada info-info kayak gitu kan film-film berbau-bau kayak gitu jadi kita ke Minion aja.
2: Minion ya. Oke, sahabat suara bisa tuh jadi pilihan kamu weekend ini untuk nonton ya.
1: Betul.
2: Film-film yang lagi tayang.
1: Benar.
2: Ada film Minion. Film Toy Story udah.
1: Bah, masih banyak lagi film-film.
2: Banyak ya, Ram?
1: Yoi.
2: Apa Ram masih tahu Ram?
1: Hah?
2: Masih tahu Ram?
1: Minion?
2: Nama lagi?

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: dari Wings Food.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Wah, akhirnya kita udah mau menikmati weekend kita.
1: Alhamdulillah.
0: By the way, weekend ini Naila nikah, mantan iya, produser kita.
1: Alhamdulillah. Selamat ya Naila, ya. Buat kamu yang juga temenan sama Naila atau sama Audi.
0: Iya.
1: Ketemu saya nanti, ketemu kita-kita semua.
0: Betul, Rama pasti ya, kalau Rama pasti ya.
1: Iya, saya alhamdulillah.
0: Insya Allah Rama pasti sahabat suara.
1: Insya Allah sahabat suara menemani gitu. Dan juga menjadi saksi di hari bahagia Naila dan Audi. Mantap. Lakian dapat mobil bagus.
0: Lakian dapat mobil. Binian dapat mobil. Audi gitu loh.
1: Iya,
0: iya. Dulu Naila ini produser pagi-pagi.
1: Pagi-pagi.
0: Jadi kalau kamu dulu nonton kita lagi di mobil.
1: Betul.
0: Nah, mobil Naila itu ya, Ram. Terima kasih Naila ya.
1: Ke rumah warung makan.
0: Nuntut itu Naila bayarin. Terus biasanya kalau ada kopi atau cookies tuh mamanya Naila biasanya. Bunda kita ya. Terima kasih juga. Bu, tapi kan apa-apa kalau ngirimi kopi cookies ada apa juga kalau Ramlay karena ada Naila ya.
1: Iya, aman aja
0: sih. Iya, aman aja. Orangnya tetap sama aja makan dengan Ram.
1: Sama aja. Pasti habis. Enak.
0: Bunda. Oke, tempat suara udahan dulu. Jaga kesehatan kamu, terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam. Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beri Rosan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Ini suara-suara warga Indonesia, Beril Rasen Devi di Nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Selamat malam, semoga semangat terus di malam hari ini ya. Hai, apa kabar? Kok gue lama-lama kayak ini ya, ada lekukan-lekukan gitu ya jadi penyiar ya, aduh. Tadi pagi adalah hari terakhir gue siaran pagi, jadi karena tenaga aku sudah, apa namanya, akan kembali. Karena kan minggu depan aku pagi gak siaran, jadi minggu depan malam aku live ya guys ya. Aku punya fitur baru, kita akan tebak-tebakan banyak banget nih malam-malam nih cuy. Apalagi lagi momen malam, lagi momen World Cup 2026. Jujur tadi pagi Portugal, gue agak deg-degan ngelawan Kroasia. Aduh, sempat dua sama tapi taunya gak jadi. Boleh dong update-update, kamu lagi ngapain, lagi di mana, posisi di mana, traffic update juga boleh ya. Mungkin bisa laporan nih, daerah Jakarta Selatan nih, lagi macet, ber, gitu. Atau mungkin nih daerah di Jalan Raya Gorontalo gitu, misalkan macet, kasih tahu ke gue, update-nya di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. I'll be right back. Stay tune on 101.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

FM ini nongkrong bareng Beril. Sikat sampai jam 10 malam. Right. Bacain respon dulu ya. Yang mau update-update kehidupan hari ini, sahabat suara. Ini kan hari Jumat. Besok Sabtu Minggu ada rencana kemana gitu loh. Rahma di WhatsApp. Kak Beril udah sampai rumah, lagi prepare nanti malam mau keluar sama teman-teman SMA. As. Ini udah malam loh Rahma. Nanti malam tuh berarti kayak jam 11:30. Kamu mau kemana? Jam-jam 10 ke atas kamu baru mau keluar, kamu mau kemana?

Ngeliatin city lights gini jadi kangen sama mantan, Bang. Emang kalau udah kangen sama mantan, apa yang lo lakuin gitu loh maksud gue? Chat lah. Tapi jangan kalau dia udah punya cowok ya jangan lo chat. Basa-basi lo nanti akan jadi basi, tahu? Okay. Ingat masa lalu jadinya ntar gitu. Hati-hati ya. Tapi kalau ngomong soal mantan nih sahabat suara, biasanya kalau lo kangen mantan gitu ya, apa sih yang triggerin lo buat kangen mantan gitu? Misalkan gue jadi kangen sama mantan gara-gara ketrigger lihat story dia, Bang, gitu. Atau gue kangen sama mantan gara-gara gue ngelewatin coffee shop yang pernah jadi tempat ngedate gue barengan sama mantan gue, Bang, gitu. Atau mungkin ada juga yang dari lagu. Ya, ini lagu gue sama mantan gue, aduh lewat lagi di radio. Yeah. Kalau gue, enggak lah, gue mah gak pernah kangen sama mantan lah, gak apa-apain. Ya kan, kita kan harus keep moving forward. Hidup berjalan seperti bajingan. Lagu Nadine dong. Jawab topik gue, kira-kira apa yang nge-triggerin lo kangen mantan? WhatsApp di 0816 114 1014. Deep nih cuy.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Tunggu Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edo Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

Okay. Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kita masih ngebahas soal apa yang nge-trigger lo jadi kangen mantan. Abis ini jam 9 malam gue bacain komen-komen lo. Terus ada juga yang sekalian curhat nih di WhatsApp. Ntar gue bacain di segmen BTS juga ya. Jadi mungkin lo bisa kumpulin cerita lo atau jawaban lo juga mengenai apa sih yang bikin lo kangen sama mantan. Mungkin bisa dari lagu, bisa dari lo ngelewatin coffee shop, atau sesimpel kayak lo ngelewatin depan rumahnya gitu, jadi ke flashback gitu. Waduh, serem banget ya. Tapi habis beberapa hit dulu, so stay tune on Suara Warga Indonesia.

malam. Gue masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Mungkin di hari ini di jam 9 malam biasa di top of the hour gue selalu nanya lo update hari ini seperti apa ya. Mungkin lo pengen update traffic, mungkin lo pengen update perasaan, cielah. Mungkin lo pengen titip salam juga, monggo. Kita main santai dulu di jam awal ini ya, di talk kali ini, to be specific. Tinggal WhatsApp aja ke 0816 114 1014. Stay tuned.

0: 100% mata air alami.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
2: Jakarta International Pet

Busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu.

Masih dengerin Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Oh, ini ada mau titip salam. Iya, sorry ya, tadi jam 8 gue lupa mention lo boleh titip salam. Ternyata ada juga yang pengen titip salam. Ada dari Nanda yang mau titip salam buat quote unquote adik gue yang lagi ada di Bandung. Nih, yang begini nih, cuy. Dari dulu sampai sekarang ternyata masih panjang umur ya. Sebutan yang namanya

ade-adean. Tapi gue dimasakin bekal, Zap. Katanya kakak-kakakan. Tapi gue dikenalin ke orang tua ya. Aduh. Oh ya gapapa kan namanya kakak ya. Kamu kalau ada apa-apa ceritanya sama aku. Iya. Aku gak suka sama cowok yang lagi deket sama kamu. Gak suka. Sosok protektif lo, bilang aja lo suka juga. Oh, gue marah-marah. Ini ada juga yang lagi pengen update traffic. Ada Aldo yang lagi di jalan tol ke arah Bekasi. Rumah lo di mana sih, Dok? Macet gak? Jalan ke arah Bekasi macet gak? Jalan tolnya. Udah lama gue gak ke Bekasi, jadi kayak gak tahu. Lagian ribet mesti ngurus paspor. Iya. Guys, kita masih ngomongin soal apa sih yang biasanya nge-trigger lo jadi inget mantan. Maksudnya gue gak mau yang serius-serius ya. Gue gak mau lo yang kayak, gak usah bang, gue gak mau inget sama mantan. Ya apa-apa, gue gak semudah itu bang langsung ketrigger jadi inget mantan. Ya udah gak apa-apa, gue cuma nanya. Yang kecil-kecilnya kayak, oh iya, ini dulu coffee shop yang sering gue datengin nih sama mantan gue, misalnya gitu. Atau kayak lo ketemu di, misalkan lo lagi jalan ke mall, ketemu temennya mantan lo, langsung ke flashback, anjir gue pernah main sama dia juga gara-gara gue dikenalin sama mantan gue itu. Tinggal jawab aja di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. I'll be right back after some hits. Stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2006 Ars Longa Generatio.

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: Update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

Di suara-suara warga Indonesia masih dengerin Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Apa yang nge-trigger lo terus jadi inget mantan gitu ya? Ini ada dari anonimus yang tidak mau disebutkan namanya. Bang, gue kalau kangen mantan itu biasanya gara-gara lagu. Ya udahlah, uninstall aja sih Spotify lo. Kalau gue, lagu tuh lebih ngingetin ke tempat gitu ya. Misalkan gue ke Bangkok gitu,

0: Putri yang bilang sama gue dia pernah keinget mantan gara-gara mall. Emang sih, mall pacaran tuh mall apa sih? Biasanya kalau di Jakarta tuh paling PIM ya sih. Campfield, kalau gue Campfield. Apa ya? Mana lagi ya mall-mall pacaran tuh? Iya sih PIM sih. Citos,
1: jujur Citos.
0: Atau di sekitar Fatmawati.

please welcome Blok M. Ah, itu Blok M ya. Semua pasangan ada di situ. Sampai prewet-prewet juga di Blok M, guys. Terakhir gue bacain dari siapa sih namanya? Dari Rido, dia bilang, jujur ngingetin gue sama mantan adalah lagu. Banyak yang lagu ya. Lo cek deh, buat lo yang udah punya pacar, lo cek album-album di Spotify lo atau playlist. Takutnya, bukan apa-apa nih, takutnya masih ada playlist yang dulu dibikin sama lo, collab sama mantan lo juga. Nah, hati-hati, ntar pacar lo tahu.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Terima kasih buat lo yang udah nemenin seminggu ini, nemenin gue pagi siaran sama Adit, terus malam juga nemenin gue lagi. Makasih lo guys, gue kalau nggak ada lo kayak gue tuh kayak kosong gitu loh. Ibarat lo makan nasi padang nggak pakai nasi, berwarna cuma kayak kurang aja gitu. Minggu depan gue akan mulai live TikTok Sahabat Suara, tentunya di jam 8 sampai jam 10 malam ya. Terus ada fitur-fitur terbaru gue juga, fitur-fitur terbaru juga dari gue akan banyakin tebak-tebakan biar lo juga bisa ikutan. Mungkin ada hadiah juga yang bisa gue bagiin, tunggu aja ya. Dan sekarang waktunya gue pamit, udah menyentuh jam 10 dikit lagi. Sampai jumpa di minggu depan, and it's time for me to say mic's off. Hearts on, and I'll see you next week. Bye-bye.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Oh. Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh. Ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Suara, suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo, temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Kita lagi ngomongin restoran kan. Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Iya.
2: Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau kan restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Oh, iya.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, ha? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
5: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

101,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Bling one eye banget sih. Kucek.
0: Ayo. Ya tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan.
0: Udah
2: enggak
0: ada.
2: Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Ape?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Ayo, 5.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, 5.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
3: Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara